0: investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan di Jenderal. Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10.

0: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
1: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
0: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga

0: kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
1: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
2: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
1: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
3: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
1: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
6: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
7: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
8: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi untuk hari Rabu ya, 3 Juni 2026. Setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat, kita tadi bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini Anda kembali bergabung di Banten Pagi, tentunya nanti di Banten Menyapa juga kami hadirkan untuk Anda. Ini dengan tema waspada hantavirus, kenali, cegah, dan lindungi keluarga. Nah ini seperti apa ya hantavirus? Karena memang beberapa bulan terakhir ini juga menjadi momok menakutkan gitu ya di kalangan masyarakat gitu. Nah jadi kita akan bahas nanti terkait dengan hantavirus ini seperti apa gitu ya. Kita akan berbincang bersama Ketua Tim Surveillance Imunisasi Krisis Kesehatan Haji Lingkungan. Nah ini kita akan bahas bersama Ibu Herawati SKMMM di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini, waspada hantavirus, kenali, cegah, dan lindungi keluarga. Nah ini silakan disampaikan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Gubernur Banten Andra Soni memastikan program makan bergizi gratis ataupun MBG di sekolah dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang meminta seluruh sekolah swasta menerapkan mata pelajaran muatan lokal serta menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah tidak hanya diterapkan di sekolah negeri, tetapi juga menjadi pedoman bagi sekolah swasta dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar. Menurutnya, saat tiap satuan pendidikan tetap dapat mengembangkan program unggulan masing-masing, namun kurikulum nasional dan kebijakan pendidikan daerah harus tetap dijalankan secara bersama-sama. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda Banten menyapa di edisi Rabu 3 Juni 2026, kami hadirkan dengan tema waspada hantavirus, kenali, cegah, dan lindungi keluarga. Nah, ini seperti apa kita akan bahas bersama Ibu Herawati SKMMM yang merupakan Ketua Tim Surveilan Imunisasi Krisis Kesehatan Haji Lingkungan. Pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan Google Meet bersama Ibu Herawati. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ibu Herawati, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ibu Herawati, mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya ya, karena kami dan pendengar RRI lain ini ingin melihat kecantikan Ibu Herawati. Waduh. Untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Kabar baik Ibu Hera hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik, kabar Mbak gimana? Baik?
1: Alhamdulillah baik. Bu Hera, ini kita akan membahas terkait dengan hantavirus gitu ya. Ini ya, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu Bu, ini juga cukup menjadi momok yang menakutkan ya, penyakit ini, virus ini. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RR ini seperti apa sih untuk hantavirus sendiri dan kenapa sih masyarakat ini juga perlu waspada Bu Hera?
2: Iya. Hantavirus ini yang disebabkan oleh tikus. Jadi di sini apabila terkontaminasi dengan kayak apa kotoran tikus, air liur, gigitan tikus itu bisa mengakibatkan hantavirus ini. Kenapa menyebabkan ini harus waspada ya di sini? Karena penyakit untuk manusia sendiri pada manusia itu contohnya gangguan paru-paru atau gangguan ginjal itu.
1: Oke, berarti hantavirus ini adalah virus yang disebabkan oleh tikus tadi gitu ya, berasal dari kotorannya gitu ya Bu ya, kemudian air liurnya. Nah, ini bagaimana mungkin Bu hantavirus ini dapat menular kepada manusia Bu Hera?
2: Ya, hantavirus ini ditularkan menghirup partikel udara yang tercemar oleh urin ya, kotoran atau air liur tikus. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan bahan yang terkontaminasi dengan tikus itu sendiri.
1: Oke, berarti menghirup tadi partikel urinnya atau kotorannya gitu ya Bu ya. Tapi kalau berkontak langsung dengan tikusnya ini seperti apa Bu? Apakah memang setiap tikus ini membawa virus ataupun hantavirus ini, atau ada jenis-jenis tikus lain, atau seperti apa Bu Hera?
2: Info untuk saat ini sih tidak ada klarifikasi tentang macam-macam tikusnya ya di sini. Jadi menyeluruh tentang tikusnya aja, virus dari tikus gitu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau masyarakat Bu yang terkena hantavirus ini, apa saja mungkin gejala awal seseorang terpapar hantavirus Bu Hera?
2: Iya. Contohnya demam ya, mual dan muntah, nyeri otot, lemas, kadang disertai nyeri perut. Tapi pada kasus yang lebih berat itu pada gangguan pernapasan dan gangguan ginjal.
1: Oke, baik, berarti ini sampai ke gangguan pernapasan dan gangguan ginjal begitu ya Bu ya, cukup berat gitu. Sebenarnya memang cukup menakutkan ya Bu ya. Tapi ini kalau kelompok masyarakat yang paling rentan beresiko terkena penyakit ini sebenarnya kelompok yang mana Bu Hera?
2: Petugas kebersihan ya, terus petani, pekerja gudang, karena kalau gudang sendiri kan membersihkan ya bahan

0: lahan yang menumpuk itu. Makanya dengan ini masyarakat untuk membersihkan lingkungan supaya tikus itu tidak nyaman di tempat itu sendiri. Dan pengelola sampah. Pengelolaan sampah itu kan berhubungan sampah-sampah yang terkontaminasi ya, bahan barang-barangnya itu. Dan masyarakat yang tinggal di lingkungan dan populasi tikus yang tinggi begitu.
1: Oke, baik. Baik, berarti memang kelompok rentan tadi adalah petugas kesehatan gitu ya, Bu ya, yang mungkin berhubungan langsung dengan mengelola sampah gitu ataupun petugas gudang tadi begitu ya, Bu ya. Baik. Yeah. Nah, ini kalau langkah sederhana mungkin Bu Hera yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran hantavirus ini seperti apa, Bu Hera?
0: Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan ya. Pertama tuh ya, untuk menutup akses masuk tikus ke rumah. Biasanya kan kalau tikus itu ada lubang-lubang, itu akses untuk masuk ke rumah ya. Terus membuang sampah secara teratur, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, itu ya. Karena kan kita tidak tahu tuh kalau wadahnya kebuka itu ya. Jadi tikus bisa saja untuk memakan itu ya, makanan itu, dan menerapkan perilaku hidup dan bersih, PHBS ya, promosi kesehatan. Biasanya itu perilaku hidup sehat dan bersih itu diterapkan gitu sih.
1: Oke, baik, berarti memang PHBS ini harus dilaksanakan ataupun diterapkan gitu ya, Bu ya. Baik, tadi Bu Hera juga sempat singgung bahwa petugas kebersihan ataupun orang-orang atau masyarakat yang memang berkutat di bidang kebersihan seperti membersihkan sesuatu gitu ya, ini juga cukup rentan begitu ya, Bu. Tapi mungkin untuk masyarakat juga bisa disampaikan, Bu, ini bagaimana cara membersihkan area yang mungkin terdapat kotoran tikus ini bisa dengan aman begitu, Bu. Seperti apa?
0: Pertama sih gunakan masker biasa ya, masker dan sarung tangan. Jangan menyapu atau menggunakan vacuum cleaner pada kotoran tikus yang kering, karena akan menyebarkan partikel ke udara itu ya. Dan kedua, pertama untuk menyemprotkan area dengan cairan disinfektan terlebih dahulu. Diamkan beberapa menit. Bersihkan menggunakan tisu atau kain sekali pakai. Jadi langsung dibuang, jangan disimpan atau dicuci kembali ya. Buang limbah dalam kantong plastik tertutup. Jadi itu tisu dan kain sekali pakai itu diikat, langsung dibuang gitu. Dan cuci tangan dengan sabun dan setelah selesai itu PHBS lagi ya. Itu sih penerapan PHBS lagi.
1: Oke, baik. Baik, berarti memang jangan langsung disapu gitu ya, Bu ya. Ini bisa menyebar dulu gitu ya, Bu ya. Oke, berarti langkah awal adalah disemprotkan disinfektan tadi, kemudian didiamkan beberapa menit begitu ya, Bu ya. Nah, ini juga untuk pembersihannya juga harus diperhatikan karena jangan disapu ya, Bu ya. Berarti ya, karena memang harus menggunakan tisu ataupun lap sekali pakai gitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau di rumah, Bu, masyarakat menemukan banyak tikus di lingkungan rumah. Nah, ini seperti apa mungkin atau apa yang harus dilakukan, Bu Hera?
0: Iya. Pertama sih pemberantasan sarang tikus terlebih dahulu ya. Menutup lubang celah yang akses masuk yang tadi saya lontarkan ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terus berkoordinasi dengan RT RW apabila itu tikusnya banyak ya, itu populasi tikusnya, dan menghubungi instansi terkait jika populasinya banyak atau kalau kita itu pest control ya, gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau sejauh ini Bu Hera ada berapa banyak kasus, Bu, yang terjadi di Kota Serang terkait dengan hantavirus mungkin?
0: Belum ada sih, Mbak. Mudah-mudahan nggak ada ya.
1: Oke.
0: Jangan sampai ada gitu.
1: Oke, berarti alhamdulillah gitu ya, Bu ya. Di Kota Serang saat ini tidak ada dan mudah-mudahan jangan sampai ada gitu ya, Bu ya. Oke. Tapi Bu, apa upaya yang dilakukan mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Serang sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap hantavirus?
0: Pertama sih penguatan surveillance penyakit ya. Jadi di setiap puskesmas atau faskes rumah sakit itu ada surveillance, PJ surveillance-nya. Jadi harus dikuatkan. pemantauan dan pelaporan kasus di puskesmas dan rumah sakit itu lewat PJ surveillance itu ya. Jadi kita tahu tuh ada kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat ya, itu ada laporannya. Edukasi PHBS itu kepada masyarakat yang tadi ya PHBS ya itu karena untuk PHBS itu nomor satu ya, dan koordinasi dengan kementerian. Jadi itu kita kalau ada kasus-kasus koordinasi dengan kementerian, karena itu ada surat edaran ya buat antivirus waktu awal bulan Mei itu. Jadi surat edaran waspada untuk antivirus ini gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang untuk sosialisasi edukasi ini juga sudah digalakan berarti ya Bu ya, kepada masyarakat ya Bu ya sejauh ini. Nah, kalau tantangan di lapangan Bu yang dihadapi ini, tantangan utamanya seperti apa Bu Hera?
0: Tantangan utama itu paling masyarakat merubah masyarakat, perilaku masyarakat ya, tantangan utama itu. Karena merubah perilaku itu sangat sulit ya, gitu. Untuk bertahap untuk merubah perilaku itu tantangan sih. Kayak PHBS-nya itu.
1: Oke, baik. Berarti kesadaran masyarakatnya juga ini yang perlu dibenahi begitu ya Bu ya? Oke. Ini tapi Bu Hera, jika memang masyarakat merasakan ada demam, mungkin mual muntah begitu ya. Ini kapan masyarakat harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan Bu Hera?
0: Apabila dari gejala-gejala tersebut rentannya lama, maksudnya 3 hari ya, kita ini langsung ke faskes-faskes yang terdekat itu, kayak demam tinggi ya, tadi nyeri otot dan sesak napas, tapi jangan sampai juga sampai gangguan pernapasan dan ginjal itu yang lebih berat lagi ya.
1: Oke, berarti memang jika dirasa ada gejala-gejala tadi ini harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan mungkin ya Bu Hera. Oke, baik. Bu Hera, ini kan hantavirus tadi disampaikan menularnya dari tikus gitu ya, atau kotoran-kotoran tikus, urin. Nah, ini apakah sama dengan leptospirosis begitu ya Bu ya, atau ada perbedaannya seperti apa Bu Hera?
0: Leptospirosis itu berbeda ya. Kalau Leptospirosis itu penyebabnya nanti gejalanya juga mungkin berbeda-beda gitu.
1: Oke, berarti memang antara hantavirus dan leptospirosis ini penyakit yang berbeda meskipun berasal dari hewan pengerat yang sama begitu ya Bu ya?
0: Oke,
1: baik. Baik, Bu Hera, ini seberapa penting mungkin masyarakat juga harus menjaga lingkungan agar bebas dari tikus, Bu Hera?
0: Kami mungkin Dinas Kesehatan menyarankan untuk masyarakat menjaga lingkungan ya. Itu sih, menjaga lingkungan khususnya lingkungan yang tempat sampah atau pembuangan atau kayak gudang-gudang itu, untuk masyarakat membersihkan itu, karena tikus itu tempat yang nyaman ya. Untuk dia di situ ya, punya berkembang biak ya di situ dia.
1: Oke, baik. Harapannya mungkin Bu Hera untuk masyarakat Kota Serang, atau pesan ataupun imbauan mungkin ya yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Banten, khususnya mungkin masyarakat Kota Serang, Bu Hera?
0: Kami dari Dinas Kesehatan menyarankan untuk masyarakat, mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih bukan hanya membuat kita nyaman ya, tetapi juga melindungi keluarga dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh hewan pengerat. Jangan abaikan keberadaan tikus di sekitar rumah. Terapkan PHBS setiap hari, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mencurigakan yang tadi dibahas ya. Dan antivirus ini belum ada vaksinnya ya, ada yang menanyakan itu Mbak. Jadi untuk saran, jagalah kebersihan itu aja.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Hera sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bu Hera. Mudah-mudahan Kota Serang dan Provinsi Banten mungkin ya, Bu ya, pada umumnya ini tidak ada hantavirus.
0: Amin.
1: Tidak ada masyarakat yang mungkin terkena gitu ya. Dan amin. Sekali lagi mungkin untuk pendengar seperti yang sudah disampaikan Bu Hera tadi, kita harus terapkan PHBS tadi begitu ya, Bu Hera ya.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Hera. Sehat-sehat selalu Bu Hera. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
0: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi Bu Hera. Selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, selamat pagi.
1: Baik, demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema waspada hantavirus, kenali, cegah, dan lindungi keluarga. Nah, kita sudah berbincang bersama Ibu Herawati SKMMM yang juga merupakan Ketua Tim Surveillance Imunisasi Krisis Kesehatan Haji Lingkungan Pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka, pendengar. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas maupun Lembaga Amil Zakat ataupun LAS. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali bergabung di Halo RRI ya, untuk edisi Rabu pendengar 3 Juni 2026 pendengar. Jadi sekali lagi untuk Anda yang memiliki informasi, bisa berupa apapun ya informasinya, bisa berupa jalan yang rusak ataupun ada tumpukan sampah mungkin di tempat Anda berada, dan ini juga cukup mengganggu, bahkan mungkin bisa menimbulkan banjir gitu ya. Nah ini juga bisa disampaikan, karena Halo RRI hadir untuk Anda, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait gitu ya, untuk bisa diberikan tanggapannya untuk Anda gitu ya. Jadi silakan Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Sekali lagi untuk Anda silakan, informasinya bisa berupa apapun, boleh terkait dengan jalan-jalan rusak ataupun tadi ada tumpukan sampah gitu ya, atau bahkan ada lampu merah yang mati gitu ya. Nah ini juga boleh disampaikan di Halo RRI untuk Anda yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
3: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup?
4: Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI Pendengar, kembali hadir untuk Anda di tengah ruang dengar Anda tentunya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang ingin berbagi informasi, bisa berupa apapun ya di Halo RRI, boleh banget. Masih ditunggu sampai jam 10 siang nanti Pendengar. Ada juga beberapa yang sudah memberikan informasinya. Ini ada akun TikTok Dewi Siti Khalifah ya, menyampaikan bahwa Bapak jalan dadap Kosambi Pak, tolong Pak, banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali. Nah ini akan kami teruskan kepada pihak terkait ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait gitu ya, untuk disampaikan tanggapannya seperti apa. Ada juga dari akun TikTok by Viani ya, mending ruangan perpusnya aja dibagusin, pakai AC, dibikin nyaman. Bukunya update buat co-working space, nanti juga rame. Wow, terima kasih banyak ya. Sudah bergabung juga nih di Halo RRI untuk hari ini. Kami juga masih menunggu untuk tanggapan dari pihak terkait ya, pendengar ya. Jadi sekali lagi, kami akan teruskan informasi yang Anda berikan kepada pihak terkait. Dan masih ditunggu untuk tanggapan-tanggapannya gitu ya. Jadi pendengar sekali lagi untuk Anda, Halo RRI ini hadir untuk Anda, memberikan ruang bicara dan ruang solusi tentunya. Jadi silakan yang ingin memberikan informasi, memberikan saran, masukan mungkin ya, ini boleh disampaikan sekali lagi di 08111450949.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepat nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
7: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
6: Loh, Jadi nggak perlu ngasih uang lelah ya, Bu?
7: Yang perlu itu berkas lengkap.

Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Bergerak dalam upaya mendukung ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Lebak bersama perwakilan Yayasan Bakti Bela Negara memberikan bantuan benih padi PS08 kepada kelompok tani Tirta Mulya, Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkas Bitung, pada Selasa kemarin 2 Juni 2026, pendengar. Penyerahan benih padi itu dilakukan langsung oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya, di mana kegiatan tersebut selain untuk menjaga ketahanan pangan, ini juga memperkuat sektor pertanian, juga meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak, pendengar. Dan acara berlangsung di areal persawahan Desa Kolelet Wetan dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, kemudian juga kelompok tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan Yayasan Bakti Bela Negara, di mana gerakan tanam padi ini juga menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pertanian daerah untuk mendukung kemandirian pangan yang berkelanjutan, pendengar. Dan Bupati Lebak juga turut melakukan penanaman benih padi bersama para petani sebagai simbol dimulainya masa tanam gitu. Karena menurut Bupati, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak. Dan karena itu, pemerintah daerah ini juga terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan produksi pertanian, pendengar. Karena menurutnya gerakan tanam padi ini merupakan langkah nyata untuk menjaga ketahanan pangan, kemudian juga memperkuat petani, dan juga memastikan Kabupaten Lebak ini mampu berdiri di atas kekuatan dan potensi daerahnya sendiri, pendengar. Dan pertanian ini harus terus menjadi sektor unggulan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, katanya.

Asmi juga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Jadi selain meningkatkan produksi pangan, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini akan terus hadir memberikan dukungan kepada para petani melalui berbagai program pemberdayaan pendengar. Jadi dukungan tersebut meliputi penyediaan benih unggul, kemudian juga penguatan kelembagaan petani ya, hingga pendampingan teknis di lapangan begitu. Di mana apresiasi kepada Yayasan Bakti Bela Negara ini juga disampaikan yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lebak. Karena menurutnya kolaborasi lintas sektor ini menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional pendengar. Dan jumlah bantuan benih padi yang diberikan ini mencapai 125 kg benih padi unggul ya. Dan benih tersebut juga akan digunakan untuk kebutuhan tanam di lahan persawahan seluas 10 hektar pendengar. Jadi Ketua Yayasan Bakti Bela Negara DPW Provinsi Banten Sahruji ini juga mengatakan bahwa keberhasilan ketahanan pangan ini harus dibangun melalui kerjasama antara pemerintah kemudian juga masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, kata pendengar. Dan menurutnya penggunaan benih unggul ini diharapkan mampu menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibanding dengan musim tanam sebelumnya, pendengar. Melalui gerakan tanam benih padi ini, pemerintah Kabupaten Lebak berharap sinergi antara pemerintah, kemudian organisasi kemasyarakatan, dan juga petani dapat semakin kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun nasional. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
2: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa dan usianya udah ratusan tahun loh.
1: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
2: Makanya jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
2: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
3: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI, kembali hadir pendengar untuk Anda di hari Rabu 3 Juni 2026. Tentunya Halo RRI akan selalu hadir di ruang hati Anda. Dan pendengar untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Halo RRI tentunya memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi begitu ya. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi ini bisa berupa apapun, seperti misalnya jalan rusak seperti yang sudah kami sampaikan, atau ada tumpukan sampah yang ini juga cukup mengganggu begitu ya, dan bisa menimbulkan banjir misalnya ya, ini juga bisa disampaikan. Nah, atau ada pengalaman yang kurang mengenakan mungkin ya terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda, nah ini juga boleh disampaikan di Halo RRI. Nanti informasi yang Anda berikan kepada kami akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk kami mintakan tanggapannya seperti apa begitu pendengar ya. Jadi sekali lagi silakan yang memiliki informasi ingin disampaikan boleh ya. Di nomor WhatsApp kami masih sampai jam 10 siang pendengar, kami akan terus hadir memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi tentunya untuk Anda. Di Halo RRI yang hadir untuk Anda di 08111450949.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
3: Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI Pendengar edisi 3 Juni 2026 ya, dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar untuk lebih waspada terhadap kriminalitas begitu ya, baik tindak kriminal pencurian, kemudian juga perampokan pendengar, ataupun penipuan, hipnotis, dan lain-lain. Ini juga mungkin harus diwaspadai, atau mungkin bahkan tindak kriminal cyber begitu ya, seperti fake link surat undangan begitu yang di WhatsApp, kemudian akhirnya mengambil data pribadi kita untuk keuntungan mereka. Nah, ini juga harus lebih diwaspadai pendengar, atau Anda menemukan hal-hal seperti ini juga bisa disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait mungkin yang lebih berwenang gitu ya. Nah, ini seperti apa tanggapannya nanti bisa disampaikan sekali lagi pendengar ya. Atau mungkin ada potensi tempat-tempat tertentu yang mungkin sering terjadi penyakit masyarakat begitu ya, mabuk, minuman keras, nah ini kriminalitas juga, atau bahkan yang terbaru itu terkait dengan vape ataupun rokok elektrik gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan juga kepada kami di Halo RRI. Pokoknya informasinya bisa berupa apapun gitu ya pendengar ya. Nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait begitu yang lebih berwenang ataupun di instansi terkait begitu ya. Jadi silakan disampaikan, nanti akan ada tanggapannya di Halo RRI berikutnya begitu ya. Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Bergerak pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak signifikan terhadap inflasi di Kota Serang ya. Meski demikian, pemerintah Kota Serang juga terus memantau perkembangan daya beli masyarakat untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi di tengah kondisi global yang masih dinamis pendengar. Di mana asisten daerah 2 bidang perekonomian dan pembangunan Kota Serang, Yudi Suryadi, ini juga mengatakan bahwa inflasi di daerah saat ini masih berada pada kondisi yang terkendali. Di mana kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dengan baik ya, meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir pendengar. Karena menurutnya perekonomian Provinsi Banten ini juga masih menunjukkan kinerja yang positif ya, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pendengar. Di mana pemerintah juga tidak hanya memperhatikan tingkat inflasi sebagai indikator kondisi ekonomi daerah, tetapi juga perkembangan konsumsi masyarakat ini juga menjadi faktor penting yang terus dipantau karena berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan juga perputaran ekonomi pendengar. Yudi juga mengatakan bahwa inflasi yang rendah pada dasarnya ini menjadi kondisi yang baik selama masih didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang sehat. Namun apabila penurunan harga ini terjadi karena masyarakat mengurangi belanja, kondisi tersebut perlu diwaspadai pendengar. Karena menurutnya daya beli yang melemah ini dapat berdampak pada menurunnya transaksi di pasar begitu ya. Dan ketika masyarakat mengurangi pengeluaran, pedagang ini akan mengalami penurunan penjualan dan pelaku usaha berpotensi mengurangi produksi karena permintaan yang berkurang begitu. Kondisi tersebut juga dalam jangka panjang dapat memicu deflasi pendengar, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi akibat melemahnya permintaan masyarakat. Dan selain operasi pasar, pendengar, pemerintah juga dapat melakukan berbagai bentuk intervensi sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat ini tetap terpenuhi, pendengar. Pemantauan juga dilakukan ini tidak hanya terhadap harga bahan pokok, tetapi juga terhadap distribusi barang dan aktivitas perdagangan di sejumlah pasar. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga, pendengar. Yudi juga menilai stabilitas ekonomi daerah ini harus dilihat secara menyeluruh ya. Selain inflasi yang terkendali, aktivitas perdagangan, produksi, dan konsumsi masyarakat ini juga perlu berada dalam kondisi yang sehat ya, agar pertumbuhan ekonomi ini tetap terjaga, pendengar. Dan karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Serang ini juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas dan kondisi pasar, di mana hasil pemantauan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah yang diperlukan apabila ditemukan gejala penurunan daya beli masyarakat. Pemkot Serang juga menilai, pendengar, kondisi ekonomi daerah saat ini masih relatif aman. Meski demikian juga perkembangan nilai tukar rupiah, kemudian pergerakan harga kebutuhan pokok dan kemampuan belanja masyarakat ini juga akan terus dicermati ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengantisipasi potensi perlambatan konsumsi. Pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga kami kutip dari portal berita rri.co.id.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Halo RRI pendengar, edisi Rabu 3 Juni 2026 sepertinya juga harus sampai di sini. Nanti juga kami akan kembali dengan Halo RRI berikutnya di hari Jumat ya. Karena Halo RRI ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi untuk Anda yang memiliki beragam informasi, baik itu mungkin terkait dengan jalan rusak, fasilitas umum, fasilitas publik, atau bahkan terjadi sebuah tindak kriminal di daerah Anda gitu ya, ingin disampaikan di Halo RRI ini boleh banget ya. Hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bisa disampaikan informasinya di 08111450999 pendengar. Dan Halo RRI edisi Rabu 3 Juni 2026 harus pamit sampai di sini. Ilmafia juga mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Abdul Hakim dan Duijo. Pamit undur diri pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai bertemu kembali di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Pada sesi awal perdagangan, IHSG berada di zona hijau pada level 6.207,1. Posisi tersebut naik sekitar 11,68 poin atau 0,19% dibandingkan saat penutupan perdagangan Senin 2 Juni 2026. Sehari sebelumnya sebanyak 281 saham naik, 389 saham turun, dan 147 saham stagnan. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Lebak bersama perwakilan Yayasan Bakti Bela Negara memberikan bantuan benih padi PS08 kepada kelompok tani Tirta Mulia Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkas Bitung, Selasa 2 Juni 2026. Penyerahan benih padi itu dilakukan langsung oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Jayabaya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Anji, Jerawat Rindu ya, mengawali perjumpaan kita di hari ini, pendengar, hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Bersama saya Lala Rahma akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti. Dan untuk informasi pertama, pendengar, terkait harga emas Antam ya. Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026, pendengar. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman Logam Mulia, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.774.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.584.000 per gramnya, pendengar. Sementara itu untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.437.000 dan sedangkan emas Antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp271.612.000. Produk ini dengan bobot umumnya diminati investor dengan dana besar, pendengar. Pergerakan harga emas Antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar, informasi dari Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, pendengar, meminta seluruh sekolah swasta menerapkan mata pelajaran muatan lokal serta menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, pendengar, Ahmad Nuri mengatakan kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah tidak hanya diterapkan di sekolah negeri, tetapi juga menjadi pedoman bagi sekolah swasta dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, pendengar. Ahmad Nuri juga menyebutkan muatan lokal menjadi bagian dari upaya membangun identitas generasi muda Kota Serang sekaligus memperkuat karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Selain mengikuti kurikulum nasional, sekolah juga diminta mendukung program pembangunan pendidikan yang menjadi misi pemerintah Kota Serang, termasuk mewujudkan Serang cerdas, pendengar. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang telah menyosialisasikan penerapan muatan lokal dan berbagai kebijakan pendidikan daerah kepada penyelenggara sekolah swasta. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di setiap satuan pendidikan. Menurut Ahmad Nuri, keselarasan antara sekolah negeri dan swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang sama bagi seluruh peserta didik di Kota Serang, sekaligus mendukung arah pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024, pendengar. Hal ini dilakukan untuk mendalami proses pengusulan serta mekanisme pengisian kuota haji secara nasional. Juru bicara KPK Budi Prasetyo, pendengar, mengatakan pemeriksaan difokuskan untuk mendalami proses pengusulan hingga mekanisme pengisian kuota haji. Dan informasikan juga, KPK saat ini terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Terkait perkara tersebut, lembaga anti rasuah itu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, pendengar. Dan KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tersebut. Untuk informasinya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

3 Juni 2026 pendengar diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia pendengar. Di tingkat internasional, masyarakat dunia memperingati Hari Sepeda Sedunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pendengar sejak tahun 2018. Penetapan Hari Sepeda Sedunia berawal dari inisiatif Profesor Leszek Sibilski, dan peringatan ini bertujuan mempromosikan sepeda sebagai transportasi yang sehat dan terjangkau. Kemudian selain itu juga diperingati sebagai hari jadi Bogor ke-544 pendengar. Penetapan hari jadi Bogor merujuk pada penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran, dan peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada 3 Juni 1482. Peringatan hari jadi Bogor diisi berbagai kegiatan budaya dan upacara adat. Momentum tersebut juga dimanfaatkan pendengar untuk mengevaluasi pembangunan daerah. Dan yang terakhir diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah industri keuangan nasional. Sejarah mencatat pendengar, pemerintah kembali mengaktifkan pasar modal Indonesia pada 3 Juni 1977. Kebijakan tersebut mengakhiri masa vakum pasar modal yang sempat berlangsung sebelumnya. Dan sejak saat itu pasar modal berkembang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

0: kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga pendengar yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta.

0: Jakarta Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14.
1: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama
5: bisa dengan nyaman di atas lapang.
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu, dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih. Jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan

0: F setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama timnas senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Coach Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup.

0: 会としてはやはり聖書は試合を通して、しかもこういう大きな国際マッチを通して伸びていくと思うんで、すごく。
1: Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih timnas putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek timnas putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
3: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah merasakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan tadi kita sudah menyimak untuk dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan saat ini sudah pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Kondisi di luar cuaca mendung pendengar, terpantau dari kantor RRI Banten. Dan untuk Anda, kalau di lokasi Anda seperti apa saat ini kondisi cuaca di siang hari ini, boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten, atau mungkin Anda punya informasi atau cerita menarik pendengar, atau juga mau berbagi kondisi lalu lintas di siang hari ini, bisa ke Pro 1 RRI Banten di nomor 08111450949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mendengar Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Serang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit hantavirus pendengar. Penyakit ini ditularkan melalui paparan urin, kotoran maupun air liur tikus yang terinfeksi pendengar. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Serang, upaya pencegahan dinilai penting untuk menghindari potensi penyebaran penyakit tersebut pendengar. Ketua Tim Surveillance Imunisasi Krisis Kesehatan Haji dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang, Herawati pendengar menyampaikan hantavirus dapat menginfeksi manusia melalui partikel udara yang tercemar kotoran tikus maupun kontak langsung dengan material yang terkontaminasi pendengar. Menurutnya infeksi hantavirus ini dapat menimbulkan berbagai gejala awal seperti demam, mual, muntah, nyeri otot, lemas, hingga nyeri perut. Pada kondisi yang lebih berat, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan ginjal pendengar. Dan Herawati menyampaikan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar hantavirus ini antara lain adalah petugas kebersihan, kemudian petani, pekerja gudang, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus yang tinggi pendengar. Ia juga menyampaikan masyarakat perlu menutup akses masuk tikus ke rumah, membuang sampah secara teratur, kemudian menyimpan makanan dalam wadah tertutup, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dinas Kesehatan Kota Serang memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan khusus hantavirus di wilayahnya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Terdengar pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Serang menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara atau ASN tahun 2026 yang ditujukan bagi 8.935 pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Jumlah itu termasuk PNS P3K Penuwaktu serta P3K Paruwaktu yang tahun ini ikut masuk dalam daftar penerima. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, penghuni Rusunawa Marga Luyu di Kecamatan Kasemen, Kota Serang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan darurat. Hingga kini warga mengandalkan puskesmas terdekat tanpa dukungan ambulans di lingkungan hunian, serta jarak tempuh yang dinilai cukup jauh dari kawasan Rusunawa. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan satu lagu dari Evie Tamala, Cak Uncang ya, baru saja kami dengarkan untuk Anda pendengar. Dan terkait untuk informasi atau siaran tradisional seni dan budaya pendengar, banyak sekali untuk nama makanan unik jadi identitas kuliner di Indonesia pendengar. Jadi seperti seblak, kemudian cilok, cireng, batagor, cimol, hingga menyemek, ini tidak hanya dikenal karena cita rasanya pendengar, tetapi juga karena penamaannya yang unik dan mudah diingat. Nah, fenomena ini menjadi salah satu ciri khas kuliner Nusantara yang membedakannya dari berbagai makanan di negara lain pendengar. Nah, untuk banyak nama makanan Indonesia ini lahir dari budaya lisan masyarakat, kemudian penggunaan singkatan bahasa daerah hingga istilah sehari-hari yang berkembang di lingkungan masyarakat pendengar. Sejumlah jajanan populer bahkan berasal dari singkatan yang merujuk pada bahan atau proses pembuatan. Misalnya ada batagor, ini merupakan kependekan dari bakso tahu goreng. Sementara ada cilok, ini berasal dari istilah aci dicolok, dan cireng merupakan kan singkatan dari aci digoreng. Kemudian ada cilor juga pendengar, yang merupakan singkatan dari cilok telur. Nah, penamaan makanan yang sederhana ini dan tidak formal ini mencerminkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan identitas kuliner yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar. Berbeda dengan sejumlah negara yang cenderung menggunakan nama makanan formal dan deskriptif, masyarakat Indonesia justru terbiasa menciptakan istilah yang singkat, unik, dan mudah diucapkan pendengar.

Selain dari singkatan, beberapa nama makanan juga dipengaruhi oleh beberapa bahasa daerah. Misalnya seblak ini berasal dari bahasa Sunda pendengar, sedangkan menyemek menggunakan kata nyemek yang menggambarkan tekstur makanan yang tidak terlalu berkuah dan tidak terlalu kering. Nah, fenomena tersebut tidak terlepas dari kuatnya budaya lisan di Indonesia pendengar. Masyarakat Indonesia dikenal gemar menyingkat kata, kemudian menciptakan julukan, serta menggunakan istilah-istilah spontan dalam percakapan sehari-hari pendengar. Kemudian dalam kondisi tersebut, nama makanan yang diringkas lebih efektif untuk dipromosikan maupun diingat oleh konsumen. Misalnya batagor, ini dibandingkan harus menyebut bakso tahu goreng secara lengkap gitu ya. Nah, karena keragaman bahasa daerah di Indonesia juga turut memperkaya ragam nama kuliner yang berkembang di berbagai wilayah pendengar. Misalnya pengaruh bahasa Sunda, Jawa, Betawi, Minang dan berbagai bahasa daerah lainnya menghasilkan berbagai istilah kuliner yang unik dan memiliki karakter lokal yang kuat. Nah, kalau untuk Anda sendiri mungkin pendengar pernah nih ada makanan yang namanya unik gitu ya, boleh dong berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 0811 1145094.

0: Hasan Haji ini belum ada keresa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah menyimak untuk nama makanan unik dari jadi identitas kuliner di Indonesia ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas terkait untuk minuman tradisional yang ada di Indonesia, pendengar. Bahkan beberapa di antaranya ini telah dikenal di mancanegara dan menjadi kebanggaan kuliner Nusantara, pendengar. Yang pertama ada wedang jahe, ini dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, pendengar. Minuman hangat berbahan dasar jahe ini sudah sejak lama digunakan untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan daya tahan. Biasanya disajikan bersama gula merah, sereh, dan kadang ada tambahan kacang atau kolang-kaling, dan cocok diminum saat malam hari atau musim hujan, pendengar. Selanjutnya ada bandrek dari Jawa Barat, memiliki cita rasa manis dan pedas karena dibuat dari campuran jahe, gula merah, lada hitam, dan kadang diberi santan atau susu. Minuman ini terkenal di daerah pegunungan karena mampu menghangatkan tubuh secara alami, pendengar. Kemudian ada juga bajigur, mirip dengan bandrek namun menggunakan santan sebagai bahan utama dan rasanya gurih dan manis. Sering disajikan dengan potongan kolang-kaling dan cocok sebagai teman saat bersantai atau sarapan pagi di daerah dingin, pendengar. Kemudian ada juga teh talua dari Sumatera Barat. Ini terbuat dari campuran teh hitam panas, kemudian kuning telur ayam kampung, dan gula. Meskipun terdengar tidak biasa, pendengar, teh talua ini dipercaya dapat meningkatkan energi dan stamina tubuh. Dan masih ada lagi beberapa minuman khas atau tradisional Indonesia, pendengar, yang akan kita bahas setelah satu lagu berikut.

Zikir Saman pendengar dari Forum Seniman Tradisi Banten ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, di mana Zikir Saman atau dikenal juga sebagai Zikir Maulud ini merupakan kesenian tari bertema Islam yang berasal dari Pandeglang pendengar, yang masih bertahan sampai saat ini. Penari tarian Zikir Saman semuanya adalah laki-laki dengan diiringi syair yang mengagumkan asma Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh dua orang vokalis atau beluk. Awalnya kesenian Zikir Saman ini hanya dilakukan pada hari kelahiran Nabi Muhammad atau Mauludan saja, kemudian berkembang menjadi berbagai acara perayaan lainnya seperti acara hitanan, acara syukuran rumah, kemudian peresmian masjid serta acara pernikahan pendengar. Pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Zikir Saman sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi Banten. Saman sendiri berasal dari kata Arab yang berarti 8, yang mengacu pada jumlah awal penari yang berjumlah 8 orang. Kesenian ini sudah ada pada abad ke-18 sejak zaman Kesultanan Banten pendengar, di bawah Kesultanan Maulana Hasanuddin yang kemudian dibawa oleh para ulama sebagai syiar agama Islam pada masyarakat Banten yang sebelumnya menganut ajaran Hindu-Buddha.

Dengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Center dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan menemani Anda dengan berbagai informasi berita dan musik terbaik.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Karena itu saya telepon kepala dinas, kayak anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya, enggak Pak, nanti bisa menyusul, itu kebijakan.
3: Yang berkaitan dengan koper cabin maupun koper besar yang bagasi, dan juga yang terutama adalah jam-jam, itu petugas yang mengurusinya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat hari ini dijadwalkan tiba di tanah air. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan siswa yang menjadi korban kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat tetap dapat mengikuti ujian melalui mekanisme ujian susulan di sekolah. Kebijakan tersebut diambil untuk mengakomodasi peserta didik yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat musibah kebakaran. Rano menjelaskan tidak ada bangunan sekolah yang terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, kondisi para siswa yang kehilangan perlengkapan belajar membuat mereka kesulitan untuk mengikuti ujian sebagaimana mestinya. Selain memastikan keberlangsungan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para korban, khususnya anak-anak. Untuk itu, pemerintah membuka layanan trauma healing melalui posko psikologis yang disiagakan di lokasi pengungsian. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Karena itu saya telepon kepala dinas, kayak anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya, enggak Pak, nanti bisa menyusul. Itu kebijakan, insya Allah. Dan bukan berarti apa ya, saya mendapat laporan, di sini tidak ada gedung sekolah yang kena. Tapi memang anak-anak yang mungkin pakaiannya, bukunya, tasnya, memang karena itu kita kasih kebijakan, mereka bisa nyusul.
4: Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta diminta membantu proses penggantian dokumen yang rusak atau hilang. Rano mengimbau warga untuk segera melaporkan kehilangan dokumen kepada instansi terkait agar proses penerbitan kembali dapat dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, pemulihan pasca kebakaran tidak hanya mencakup kebutuhan dasar para korban, tetapi juga pemulihan akses terhadap layanan pendidikan dan administrasi kependudukan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah juga tengah mendata jumlah pelajar yang terdampak untuk menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan ujian susulan. Pendataan dilakukan secara bertahap karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi berada di lokasi pengungsian dan memilih tinggal sementara di rumah kerabat maupun keluarga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan hingga saat ini tercatat sekitar 160 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terdampak kebakaran.
6: Saat ini memang sudah dilakukan pendataan dan sedang juga beberapa perubahan-perubahan di lapangan karena memang sudah ada juga yang sebagian mengungsi kepada saudara, famili dan sebagainya. Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus memperbarui data para pelajar terdampak seiring perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan siswa dapat dipenuhi selama masa penanganan pasca kebakaran. Selain pendataan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar para siswa tetap berjalan dan tidak terganggu akibat musibah yang terjadi. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto resmi melantik 21 pejabat yang terdiri dari administrator, pengawas, serta menunjuk ketua subkelompok di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka diminta untuk amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka didorong untuk bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan dedikasi. Demikian seperti yang disampaikan oleh Sekda Uus Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026.
7: Jabatan yang Bapak Ibuman merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam melayani kepada masyarakat. Pelantikan ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit yang profesional, objektif, dan akuntabel.
1: Lebih lanjut, Uus menilai bahwa penempatan aparatur yang tepat akan menjadi fondasi kuat dalam membangun birokrasi yang adaptif dan profesional. Selain itu, menurutnya nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara ketika menjalankan tugas dan menghadapi tantangan pembangunan. Ia turut berpesan agar mereka yang baru dilantik menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, membangun budaya kerja profesional, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Beralih ke informasi berikutnya. Kerap dinilai wilayah tidak aman akibat maraknya isu kriminalitas di malam hari. Wali Kota Jakarta Barat sebut angka kejahatan di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Wali Kota Jakarta Barat menepis anggapan yang menyebut wilayahnya sebagai Gotham City akibat maraknya isu kriminalitas di malam hari. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menegaskan kondisi keamanan di wilayahnya masih relatif aman dan terkendali. Iin menyampaikan, berdasarkan data dari kepolisian, tingkat kriminalitas di Jakarta Barat tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Menurutnya, masih tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi salah satu indikator bahwa situasi wilayah masih kondusif. Dia pun mencontohkan ramainya kegiatan warga di sejumlah fasilitas publik termasuk di kawasan olahraga seperti Maruja Sport Park. Meski begitu, Iin juga menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di malam hari, terutama bagi kelompok rentan termasuk perempuan. Demikian hal itu disampaikan Iin kepada wartawan pada Rabu 3 Juni 2026.
9: Secara umum, kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Kapolres bahwa sesungguhnya ketika kemarin ada isu atau berita terkait dengan Gotham City ya, saya diskusi dengan Pak Kapolres, beliau menyampaikan data yang ada di Jakarta Barat sesungguhnya tidak lebih tinggi dari wilayah lain gitu kan. Secara rata kita dalam kondisi yang TKA gitu kan. Adapun yang namanya kejadian kita tahu ya teman-teman pastinya kemungkinan itu pasti akan saja bisa dinamik terjadi. Tetapi dalam potensi ini kita masih terjaga dan stabil. Untuk itu kita berharap semua yang kita lakukan itu berdasarkan ketentuan. Pasti nanti dari aparat keamanan akan melakukan SOP-nya dan kami tentu dari sisi pemerintah menggerakkan masyarakat bersama FKDM untuk sama-sama mitigasi.
8: Adapun Iin mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong peningkatan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik, baik di fasilitas umum maupun lingkungan perkantoran. Dia pun mengajak seluruh pihak termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam menciptakan sistem keamanan yang terpadu. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat tiba di tanah air Rabu pagi ini. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
3: Dari panitia kami juga sudah standby di depan pintu gerbang utama ini dan dia langsung membagikan snack. Sehingga jemaah masuk itu kita langsung arahkan untuk mendapatkan snack.
10: Sebanyak 444 jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG3 Debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di tanah air pada Rabu pagi hari ini. Pesawat yang membawa rombongan jemaah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 4:30 subuh waktu Indonesia Barat, sekitar 1,5 jam lebih lambat dari yang dijadwalkan. Setelah proses kedatangan di bandara selesai, para jemaah tiba di asrama Haji Pondokede sekitar jam 7 pagi menggunakan 12 bus Damri yang dikawal petugas. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokede, Agus Hussein menjelaskan, seluruh petugas telah disiagakan untuk memastikan proses kedatangan berlangsung lancar. Di asrama haji, jemaah mengambil koper kabin dan koper bagasi sesuai dengan nomor urut bus. Jemaah juga mendapatkan 1 galon air zam-zam berisi 5 liter air. Menurutnya, alur pelayanan disusun agar jemaah dapat segera beristirahat dan bertemu keluarga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
3: Kebetulan memang dari panitia kami juga sudah standby di depan pintu gerbang utama ini dan dia langsung membagikan snack. Sehingga jemaah masuk itu kita langsung arahkan untuk mendapatkan snack. Begitu pula dengan yang kursi roda, itu kita akan pisahkan di sebelah kanan, sebelah sana. Sehingga apa memudahkan untuk petugas itu dalam memberikan suatu pelayanan. Baik yang berkaitan dengan koper cabin maupun koper besar yang bagasi dan juga yang terutama adalah jam-jam, itu petugas yang mengurusinya.
10: Seorang jemaah asal Palmerah, Mariam, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dan kembali ke tanah air dengan selamat. Ia berharap pengalaman spiritual selama di tanah suci dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
11: Bersyukur alhamdulillah udah pengen lebih baik lagi ya kata yang kemarin gitu pengennya ya kita kan oh pengen yang lebih baik lagi dari kemarin gitu namanya kita beribadah ya kan namanya kita tunangan ibadah haji ya kan pengennya sih kayak gitu ya mudah-mudahan Allah terima ya apa yang kita keinginin.
10: Debarkasi Jakarta Pondokede tahun ini dijadwalkan melayani 19 kloter dengan lebih dari 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta. Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi tersebut dijadwalkan berakhir pada 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, petugas BPS Kota Serang mulai turun ke lapangan pertengahan Juni untuk mendata seluruh pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Tujuannya ingin mendapatkan data seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kota Serang.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang siap menggelar sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan ini menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga bisnis digital. Kepala BPS Kota Serang Tri Cahyo Purnomo mengatakan pemerintah Kota Serang memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Dukungan ini diberikan melalui surat edaran kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT, serta video dukungan resmi. Sensus ekonomi 2026 bertujuan memperoleh data terkini mengenai aktivitas ekonomi di Kota Serang. Pendataan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, hingga jasa.
12: Setelah ini selesai dan kita sampaikan hasilnya ke Pak Wali, nanti data perekonomian Kota Serang akan semakin valid, semakin terkini seperti itu. Pelaksanaannya sampai dengan 15 Juni sampai dengan 31 Agustus tahun ini.
13: Sebanyak 529 petugas akan diterjunkan ke 6 kecamatan dan 67 kelurahan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh atau sensus. BPS menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur saat didatangi petugas agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kegiatan bulan Bung Karno dinilai memiliki nilai positif bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
14: Ya, bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu.
15: Kegiatan bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten yang dipusatkan di Kabupaten Lebak resmi dibuka pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Museum Multatuli Rangkas Bitung dan dihadiri berbagai unsur masyarakat. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selain kader PDIP dan sejumlah undangan lainnya, kegiatan juga diikuti oleh mahasiswa dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Mahasiswa yang hadir menilai kegiatan bulan Bung Karno memberikan dampak positif bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal sejarah perjuangan Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Salah satu peserta yang hadir adalah Cindy, mahasiswi Universitas Selatan Samasiro Unilam Rangkas Bitung. Cindy mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Bulan Bung Karno di Museum Multatuli. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sejarah yang menarik.
14: Ya, Bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu, Bung Karno tuh apa sih ya, diadain acara ini tuh buat apa gitu kan. Terus tahu sejarah-sejarah tentang dulu juga, tentang perjuangannya.
15: Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa Bung Karno pernah berkunjung ke Kabupaten Lebak. Pendapat serupa disampaikan oleh Fajar, mahasiswa Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Fajar menilai Bulan Bung Karno menjadi momentum penting untuk mengenang jasa Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, generasi muda perlu terus mempelajari sejarah bangsa.
16: Ya, sangat bermakna karena ini juga kan kayak seperti memperingati hari gitu ya Bu, hari Bung Karno lah, pahlawan kita. Jadi ya tahu sejarah juga, terus diskusinya juga.
15: Fajar berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain memberikan edukasi sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi ruang interaksi bagi masyarakat dan mahasiswa. Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Kegiatan dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Berbagai agenda telah disiapkan panitia, mulai dari lomba mewarnai, pameran foto, pekan kuliner, hingga kegiatan nonton film bersama. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut siswa korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat dapat kesempatan mengikuti ujian susulan di sekolah. Sebanyak 400 lebih jemaah haji asal Jakarta Barat hari ini dijadwalkan tiba di tanah air. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal beritaRRI.co.id.

Kembali menemani Anda pendengar di siang hari ini ya. Dan baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Prosat RRI Banten ya. Dan satu informasi dikutip dari rri.co.id pendengar. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Serang pendengar memperkuat upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Serang pendengar. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf di wilayah Kota Serang. Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari sinergi antar instansi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf pendengar. Kepala BPN Kota Serang Osman Afan ini mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Menurut Osman, kerjasama dengan Kementerian Agama menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pendataan dan penyelesaian administrasi tanah wakaf pendengar. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Kemudian Kantor Tanah Pertanahan Kota Serang berkomitmen untuk terus mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rodangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Camelia Malik, Mawar Ilalang ya. Baru saja kami doarkan untuk Anda pendengar di Rodangdut hari ini ya, di hari Rabu 3 Juni 2026 pendengar. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu sampai pukul 15 sore nanti ya. Melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

CD Prodang Dutdangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang request dari Sinta di Serang, katanya mau request lagunya dari Lala Widi, Lintang Sewengi. Baik ya, untuk Sinta lagunya sudah kami siapkan. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di WhatsApp 08111450949 sampai pukul 15 sore nanti.

0: Ratu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
5: Emang iya?
4: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
5: Wah, 100 juta rupiah.
4: Coba aku lihat dulu.
5: Jangan, itu link phishing pasti.
4: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
5: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala bentuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax, pendengar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag, Thobib Al-Ashyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat LAS. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Dan sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Ini dari kawasan Benggala. Request lagunya katanya mau Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Terima kasih ya. Terima kasih ya untuk yang ada di kawasan Benggala, kirim salamnya buat semuanya. Terima kasih, terima kasih kembali. Untuk lagunya sudah kami siapkan, ditunggu. Selanjutnya ada juga pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang teh, Mama Imam hadir. Selamat siang ya Mama Imam. Mau request lagu dari Abim Ngesti yang judulnya Janji Setan. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mama Imam. Lagunya juga sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, bisa melalui WhatsApp di nomor 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sudah ada lagi pendengar yang bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut RRI Banten, katanya Pak Ang hadir di Rangkas Bitung. Waalaikumsalam Kang Pak Ang ya. Mau request lagu dari Wawa Marisa yang Mengejar Badai. Buat yang tugasnya, terima kasih, waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya untuk Kang Pak Ang. Ini lagunya sudah kami siapkan dari Wawa Marisa, Mengejar Badai. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 15 nanti di WhatsApp 0811145049.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kemana, oi? Kesini dong, ah.

mencari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Satu lagu dari Nur Halimah, Janur Kuning ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan yang mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam pendengar masih bisa ya, di Pro Dangdut sampai pukul 15 nanti pendengar. Dan sudah ada lagi yang request pendengar dari Ratna, katanya mau request lagunya dari LP Sukaisih, Saling Tergoda. Baik, untuk Ratna lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda yang mau request pendengar masih kami tunggu di nomor 08111450949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma, waktunya pamit undur diri pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif bergerak cepat merespons aturan pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi jika rencana penerapan bahasa Prancis sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan. Kesiapan tenaga pengajar menjadi persoalan utama yang saat ini masih dalam tahap pemetaan. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada di Banten sore ini ya. Kembali ditemani oleh saya Bram Adi Pendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan sudah kita udarakan juga satu lagu untuk membuka perjumpaan kita di Banten sore ini. Satu lagu dari Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya pendengar. Dan jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

peningkatan efektivitas pemerintahan pelayanan publik yang responsif, termasuk hadiran negara yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang lincah memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan koordinasi yang kerap memperlambat pelaksanaan program. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menekankan para calon pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya lahir dari perencanaan yang matang, yang menilai kebijakan yang baik juga datang dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan persoalan di lapangan. Wapres mencontohkan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya dihadapkan pada banyak aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan petani. Menurutnya, berbagai persoalan semacam itu hanya dapat dipahami apabila pemimpin hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Menurut Wapres, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemimpin yang memahami kondisi real masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan di lapangan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan,

skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini dari dunia olahraga. Pendengar, PSSI berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam berbagai agenda internasional yang akan dijalani tahun ini. Keberhasilan tim Garuda dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan supporter yang menurun setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengakui dukungan besar yang selama ini mengiringi perjalanan timnas belum sepenuhnya kembali. Karena itu PSSI berharap penampilan tim di FIFA Matchday dan Piala AFF 2026 dapat menjadi momentum kebangkitan. Menurutnya, para pemain yang saat ini dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. PSSI ingin tim Garuda kembali memiliki hubungan yang kuat dengan para supporter, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Sumarji menegaskan federasi akan terus memberikan dukungan kepada tim agar mampu menunjukkan performa terbaik dan perlahan mengembalikan kepercayaan publik. Ia berharap para pemain dapat membuktikan kualitas mereka di lapangan sehingga kembali mendapat apresiasi luas dari para pecinta sepak bola nasional. Selain menatap Piala AFF 2026, PSSI juga memasang target tinggi pada dua laga FIFA Matchday melawan Timnas Oman dan juga Mozambik. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 dan 9 Juni. Sumarji berharap Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam dua laga tersebut. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah untuk update informasi terkini seputar Banten dan olahraga, pendengar. Jadi pastikan untuk Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan.
3: Ya, jadi kapasitasnya seberapa? Ya nanti tergantung tadi pabriknya masing-masing keperluannya besarnya berapa.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Perumdam Kota Serang menyebut kebutuhan air bersih kawasan industri masih fleksibel menyesuaikan tenan hingga operasional pabrik berjalan penuh sepenuhnya sekarang. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lebak mendukung program ketahanan pangan melalui tanam jagung. Berikut berita selengkapnya, Perumdam Kota Serang menyebut kebutuhan air bersih kawasan industri masih fleksibel menyesuaikan tenan hingga operasional pabrik berjalan penuh sepenuhnya sekarang. Lusti Astari melaporkan.
3: Ya, jadi kapasitasnya seberapa? Ya nanti tergantung tadi pabriknya masing-masing keperluannya besarnya berapa.
4: Kebutuhan air bersih untuk kawasan industri di Kota Serang masih disesuaikan dengan permintaan masing-masing tenan yang mulai beroperasi maupun dalam tahap pembangunan. Perhitungan kapasitas air belum dapat dipastikan karena pemakaian baru akan terlihat setelah pabrik beroperasi penuh. Direktur Perumdam Kota Serang, Arief Setiawan, mengatakan setiap tenan memiliki kebutuhan berbeda, sehingga suplai air disesuaikan dengan permintaan teknis masing-masing industri. Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 8 tenan yang sudah masuk tahap konstruksi, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses serah terima lahan. Arief menambahkan, kepastian kebutuhan air baru dapat dihitung setelah seluruh tenan mulai beroperasi dan mengajukan kebutuhan secara detail ke PDAM Kota Serang.
3: Masih tetap diperpanjang. Dan kami akan minta PDAM support lebih besar lagi karena industri membutuhkan air dia besar. Kami semuanya mintakan ke PDAM Kota Serang semua.
4: Kerjasama penyediaan air bersih dengan kawasan industri ini berlaku untuk tahap awal selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pengembangan. Sementara itu, ia menegaskan seluruh pasokan air untuk kawasan industri akan disuplai oleh PDAM Kota Serang tanpa penggunaan air tanah. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang mendukung proses pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, khususnya yang melalui debarkasi Asrama Haji Banten, Grand El Hajj Cipondo. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraeni, menuturkan Pemkot Tangerang telah menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk membantu Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Soekarno-Hatta untuk memastikan semua jemaah haji dapat kembali ke pangkuan keluarga dalam kondisi aman dan sehat. Ia melanjutkan, proses pemeriksaan kesehatan yang berjalan merupakan bagian dari prosedur pemulangan jemaah haji yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit sehingga upaya penanganan dapat segera dilakukan apabila diperlukan. Selain itu, Pemkot Tangerang akan memantau perkembangan kesehatan semua jemaah haji asal Kota Tangerang selama 3 pekan setelah jemaah haji ke rumah lewat puskesmas di lingkungan masing-masing. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Lebak mendukung program ketahanan pangan melalui tanam jagung. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
2: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan.
5: DPD KNPI Kabupaten Lebak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Organisasi kepemudaan tersebut dijadwalkan melaksanakan panen jagung kedua di lahan seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Desa Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin di Rangkas Bitung, Rabu 3 Juni 2026 mengatakan panen ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan yang tengah digalakan oleh pemerintah.
2: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung. Okay. Rencana ini nanti di tahun 2026 ini kita nih insya Allah.
5: Meski demikian, Cucu mengaku belum dapat memastikan jumlah hasil panen yang akan diperoleh karena proses permanenan masih menunggu pelaksanaan di lapangan besok. Melalui program budidaya jagung tersebut diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, timnas basket putri Indonesia U18 mengawali FIBA Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda Putri menundukkan Singapura 6-6-4-9 pada laga yang berlangsung di STI West Negros University Gym Filipina Selasa 2 Juni 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan. Konsistensi permainan membuat tim Merah Putih mampu mengendalikan jalannya laga. Arika Safa menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia pada pertandingan tersebut. Dia membukukan 14 poin, 2 rebound, dan 3 assist sepanjang pertandingan. Indonesia unggul 15-11 pada kuarter pertama setelah langsung menekan sejak tip-off. Keunggulan tersebut terus bertambah pada kuarter kedua dengan skor sementara 3-2-19. Sekian warta berita saat ini. Perumdam Kota Serang menyebut kebutuhan air bersih kawasan industri masih fleksibel menyesuaikan tenan hingga operasional pabrik berjalan penuh sepenuhnya sekarang. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Lebak mendukung program ketahanan pangan melalui tanam jagung. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar kembali, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Kementerian Pariwisata yang mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang awal tahun 2026. Hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan. Menteri Pariwisata Widiantini Putriwardana mengatakan, angka tersebut tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu menjadi salah satu indikator kuat pemulihan sektor pariwisata nasional. Widianti mengatakan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada triwulan pertama 2026 mencapai 1.346 dolar Amerika Serikat per kunjungan. Nilai tersebut setara sekitar 22,68 juta dan tumbuh 5,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target sepanjang 2026. Pemerintah menargetkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara berada pada kisaran 1.000.

1.372 hingga 1.404 dolar Amerika Serikat. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: One. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, pemerintah melakukan audit internal terhadap Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah ini menyusul sorotan terhadap pengadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Audit dilakukan saat lembaga tersebut masih dipimpin Dadan Hindayana. Pemeriksaan mencakup dugaan jual beli titik dapur SPPG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan proses audit sedang berjalan. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Menurut Prasetyo, audit menjadi langkah penguatan tata kelola program MBG. Pemerintah ingin pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan. Program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya terus diperketat. Hasil monitoring juga menjadi dasar evaluasi kepemimpinan BGN. Presiden melakukan penilaian langsung terhadap kinerja lembaga tersebut. Dalam keputusannya, Kepala Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Selain itu, Presiden juga turut mencopot Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah menunjuk Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
8: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut dengan narasi Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta produsen genteng mempercepat proses pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program perumahan sekaligus meningkatkan kualitas produk UMKM. Marwarar mengatakan pemerintah berupaya mendorong pemberdayaan UMKM melalui program yang disebutnya gentengisasi itu. Namun menurutnya keterlibatan pelaku usaha juga perlu diimbangi dengan pemenuhan standar mutu produk. Ia menyebut saat ini jumlah produsen genteng yang telah memiliki SNI masih terbatas. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi SNI. Menurutnya proses pemenuhan standar dapat dilakukan secara bertahap agar lebih banyak UMKM dapat terlibat. Menteri Ara menegaskan pelaku usaha tetap harus mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kualitas produknya. Upaya tersebut diperlukan agar kebutuhan material program perumahan dapat dipenuhi dengan standar yang baik. Ara juga mengatakan peluang pasar bagi industri genteng ini semakin besar seiring pelaksanaan program perumahan oleh pemerintah. Karena itu UMKM dinilai perlu mempersiapkan diri agar mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Ia menambahkan tata kelola program harus dijalankan dengan baik agar tujuan pemberdayaan UMKM dan perlindungan masyarakat dapat berjalan bersamaan. Menurutnya dengan memenuhi SNI dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi.

Teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Direktur Promosi dan Kemitraan Indonesian Packaging Federation atau IPF, Hari Nugroho, mengatakan pelemahan rupiah berdampak besar terhadap industri kemasan plastik. Menurutnya, pasokan bahan baku plastik domestik masih sangat terbatas hingga ketergantungan impor tetap tinggi. Hari menjelaskan lebih dari 50% kebutuhan bahan baku produk berbasis plastik masih dipenuhi impor. Ia menyebut bahan seperti PE, PP, dan PET masih banyak didatangkan dari luar negeri. Menurut Hari, transaksi impor menggunakan dolar sehingga pelemahan rupiah meningkatkan biaya pengadaan bahan baku. Kondisi tersebut dinilai membebani harga pokok produksi pelaku industri hilir kemasan nasional. Ia mengatakan pelaku industri membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengurangi tekanan yang sedang dihadapi. Selain harga bahan baku meningkat, ketersediaan barang juga menjadi persoalan serius saat ini. Hari menyebut, krisis geopolitik di Timur Tengah menyebabkan jalur logistik global menjadi jauh lebih panjang. Waktu pengiriman yang biasanya berlangsung 15 hingga 20 hari kini mencapai 50 hingga 60 hari. Ia menilai tantangan industri tidak hanya berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah semata. Ketersediaan bahan baku juga menurun sehingga memperberat kondisi industri kemasan berbasis plastik. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat pendengar. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang ya, dan sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan untuk menemani waktu Anda, kembali kami udarakan satu lagu untuk Anda pendengar dari Fatima dengan Keimananku.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Mendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar, dan kali ini dari dunia olahraga pendengar ya. Manchester City mencatat rekor sebagai klub penyumbang pemain terbesar untuk gelaran Piala Dunia 2026 pendengar. Total keseluruhannya Man City menurunkan 19 pemain ya. Jumlah ini mengalahkan rekor milik Barcelona pada Piala Dunia 2022 lalu. Catatan gemilang tersebut sekaligus menegaskan dominasi The Citizen di level internasional musim ini. Sumbangsi terbesar skuad asuhan Pep Guardiola diberikan untuk tim nasional Inggris. Manajer Thomas Tuchel memanggil 4 andalan Man City termasuk kiper muda James Trafford.

8 nama tersisa menyebar secara merata untuk membela 8 negara berbeda di dunia. Striker kenamaan Erling Haaland siap memimpin lini serang Norwegia pada turnamen tersebut. Mesir memanggil Omar Marmoush, sementara Spanyol memanggil Rodri sebagai motor serangan utama mereka. Prancis memanggil Ryan Cherki dan Belgia ya menggandeng Jeremy Doku ke skuad mereka. Adapun 3 nama terakhir adalah Antoine Semenyo untuk Ghana, Ryan Aitnuri bersama Al Jazair dan Abdulkadir Kusanov di Uzbekistan. Daftar panjang ini menempatkan City di posisi teratas klub penyumbang pemain terbanyak. Posisi kedua ditempati oleh raksasa Jerman Bayern Munich yang mengirimkan total 18 perwakilan pemain. Sementara itu Arsenal dan Paris Saint-Germain menyusul di urutan berikutnya dengan sama-sama mengirim 16 nama. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen. Semua

semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda, masih dari dunia sepak bola. Pendengar, FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda teknis. Praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA, Colina, menegaskan wasit akan bertindak proaktif. Mereka memastikan pemain tetap berada di lapangan. Menurut FIFA, aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta. Penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Selain itu, FIFA dan IFAB menyampaikan sejumlah perubahan aturan lainnya. Langkah tersebut mencakup perluasan kewenangan penggunaan VAR. Perubahan aturan juga diarahkan mengurangi pemborosan waktu pertandingan. Upaya itu diharapkan meningkatkan efektivitas jalannya laga. Hingga kini belum ada aturan terkait kartu kuning bagi pelatih. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Fokus utama kebijakan baru tetap pada pencegahan jeda taktis, terutama pada pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat. Dan saat informasi tersebut, berdengar kami kutip dari rri.co.id.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita penyiar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda dan akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
1: terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabung produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara.

0: tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
2: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
3: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
4: Tapi, mau keputusan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。 レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
3: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
4: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
3: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
2: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program Matiga Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan saat ini kembali bersama saya Bram Adi, pendengar di Banten malam ini di Pro 1 RRI Banten. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda, pendengar. Kali ini dari agama Hindu dengan tema keramah tamahan dalam pergaulan. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Nama Sidam, Om Anubhadra Kratawo Yang Tuiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu Radio Republik Indonesia Banten. Bersama saya Nuryani,

dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, dianugerahi kesehatan, ketenangan batin, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keramah tamahan dalam pergaulan Hindu. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini, terkadang orang lebih sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang sibuk bekerja, sibuk dengan media sosial, bahkan kadang lupa menyapa orang-orang terdekat kita. Padahal dalam ajaran Hindu, sikap ramah tamah bukan hanya soal sopan santun biasa, tetapi merupakan bagian dari dharma atau perilaku luhur yang mencerminkan nilai spiritual.

diajarkan konsep tatwam asi, yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Makna sederhana dari ajaran ini adalah bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ketika kita berbicara lembut kepada orang lain,

Bayangkan jika dalam sebuah keluarga, semua anggota keluarga saling berbicara dengan lembut. Orang tua menyapa anak dengan kasih sayang, anak menghormati orang tua, suami dan istri saling menghargai. Tentunya rumah akan terasa damai dan nyaman. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Sikap sederhana seperti tersenyum, mengucapkan salam, membantu tetangga, atau mendengarkan orang

suka membicarakan keburukan orang lain di belakang. Dalam ajaran Hindu, ini tentu belum mencerminkan keramah tamahan yang sejati. Karena keramah tamahan bukan sekedar senyum di wajah, tetapi juga ketulusan hati. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang, tantangan dalam pergaulan juga semakin besar. Media sosial misalnya, sering membuat orang mudah marah, mudah menghina, bahkan mudah menyebarkan kata-kata kasar. Padahal Hindu mengajarkan agar kita menjaga ucapan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang besar. Ucapan yang lembut bisa menenangkan hati. Sedangkan ucapan kasar bisa melukai perasaan orang lain. Maka sebelum berbicara,

ini perlu disampaikan. Kalau kita berbicara tidak membawa kebaikan, lebih baik ucapan tersebut kita tahan agar tidak menyakiti orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, keramah tamahan juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya membiasakan mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika

Belajar menghormati siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Keramah tamahan bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang. Tetapi keramah tamahan mengajarkan bahwa perbedaan tetap bisa disikapi dengan sopan santun dan bijaksana.

spiritualitas bukan hanya tentang sembahyang di pura, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Percuma rajin beribadah, tetapi masih suka menyakiti orang lain dengan ucapan. Percuma terlihat religius, tetapi sulit menghargai sesama. Keramah tamahan adalah wujud nyata ajaran Dharma dalam kehidupan sosial.

Pendengar RRI yang berbahagia, mari mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan mulai dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari ucapan sederhana, mulai dari senyuman yang tulus, karena kadang satu senyuman bisa menghibur seseorang yang sedang sedih. Satu sapaan bisa menghangatkan hati orang lain, dan satu sikap ramah bisa membuka pintu persaudaraan.

dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar.

kata-kata yang kurang berkenan di hadapan pendengar semua. Saya tutup mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan menghaturkan para

Mendengar sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat juga ya akan ada ruang rindu nasional pendengar ya. Kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta ya untuk bergabung di ruang rindu nasional pada malam ini yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar. Dengan bintang tamu pada malam hari ini adalah Doniel X Neo pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami ya. Dan setelahnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Okay. Oke loh. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu ada funk store ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. 98-99 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boy atau bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi. Itu mandi darah, mandi air mata,
0: Okay.
2: Ya, gimana nih bos dengan buru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
1: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus. Dia seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Terima kasih. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Jumat lagi tentu saja bagus.
1: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Aware ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal,
1: salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya.
0: Mm-mm.
4: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya itu, nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang toh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap ya, itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolu-Tolu ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Heeh.
7: Tadi

0: bisa cepet.
1: Halo.
2: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
1: Dengan saya Donil.
3: Bang Donil Xneo. Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
2: Bintang tamunya siapa, Mas?
1: Donil Xneo.
2: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
2: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
2: Boleh salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
2: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
2: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Satu lagi.
2: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
2: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
4: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
4: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
4: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
4: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
4: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
5: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
5: betul.
1: Iya kan namanya bos.
5: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
5: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
5: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari
5: jadi
1: ya.
5: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
5: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
5: ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
5: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
5: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
5: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
5: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
5: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
5: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
5: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin

0: Rap tuh di radio-radio gitu kan, mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio, gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah
1: ya, tapi ya di zaman itu.
0: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya gak sih, nanti mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
0: Waduh, kolaborasi dari luar negeri, aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Wah. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya, udah mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya,
0: apalagi di daerah timur banyak banget rapper.
1: Oh baik. Kalau begitu
0: banyak ya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya.
1: Masih
0: lagu,
1: ya?
0: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macem ya, sama kerja di
1: salah satu radio
0: casting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh siap, kalau begitu nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Eh gila, mana aja lo lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo. Ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah
0: iya,
2: sekali.
0: Betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Nge-rap.
1: Rap. Rap, yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gade Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita kemana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang mau dilewat Madu.
0: Siap.
6: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
6: Yo.
1: Selamat malam.
6: Neo, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya,
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap. Mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Oke.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
6: Sukses untuk Donil dan
5: salam juga. Terima kasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
7: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
7: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Red apa namanya?
5: Iya, Red ya.
7: rap sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya?
7: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
7: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya baru pulang, saya baru monitor, mohon maaf mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya baru monitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke Ayu ya,
7: terus saya
1: Ayu.
7: Menyapa buat Bapak
1: Mohon. Silakan
7: Ayu. Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya rekan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
8: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
8: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal. Ya Bang Daniel
5: Donial,
8: aslinya
5: ya?
8: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, Jakarta.
8: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
8: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
9: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Ore.
9: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan.
9: Abang,
0: ya.
9: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
9: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
9: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Janji melulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
5: Ya. Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
5: satu
1: melodinya
5: waktu,
1: kan
5: intuisi puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
1: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna.
1: Poundra Karna.
0: Oke.
5: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
0: Lupa banyak kayak pokoknya itu kan lupa.
5: Iya banyak kok itu lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak enggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu
1: manca.
5: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
5: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura ya.
5: Belum.
1: Siap siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Udah pernah
1: di semua komplit ya?
5: Acara festival benar.
0: Komplit semua personil.
5: Oke. Akhirnya udah saya reuni katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta Indonesia
1: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka. Hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu dong. Iwa tuh panutan kita lah gitu.
0: 93-an
5: ya, panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya.
5: Ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa
0: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh ya.
0: Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah,
0: siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
5: Yeah.
0: Tono dan Tini.
5: Siap.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yoi.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan
2: betul. Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya, gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi. Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari
0: di
2: Gondang Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling
0: ya,
3: di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Kenapa?
2: Karena
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: loh,
0: pernah. Ya.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke, lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang ini gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya asli lo bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
4: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it, go.
3: Ya. Yeah.
4: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul. Go with the flow ya.
4: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
4: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
4: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
4: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro Software RI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro Software RI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi, maksudnya
0: apa? Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya. Okay.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
0: Denger, gitu ya, oke.
3: Harus pas,
0: Mas.
3: Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap.
2: Ayo,
0: oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya. Ya.
1: Halo.
4: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik banget semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Beta ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sahabat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Makasih.
4: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
5: Ya.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti.
0: Ya.
1: Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke, okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
1: Pedro
0: di Manado. Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychology agak bingung di apa.
0: Oh, oke.
3: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Bisa beda ini ya.
3: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Sini lagi, sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
1: tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychology dan
0: Psychology rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Bang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu. Pokoknya udah. Mas Donil bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses. Semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di opa_Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Terus. Mas Yudi.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman ya, X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRIPro1 Jakarta, kanal informasi dan

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten malam ini ya, bersama saya Kartika Rahmi. Dan sebelumnya Anda telah mengikuti salah satu program Ruang Rindu ya, jaringan nasional yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta, pendengar, yang dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan pada tadi ya, kesempatan sebelumnya menghadirkan bintang tamu Donil X Neo. Dan tentunya Anda masih bisa bergabung bersama Ruang Rindu berjaringan nasional di sesi-sesi selanjutnya dengan waktu dan jam sama, yaitu pada hari Rabu mulai dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini telah kembali bersama kami ya, pendengar di RRI Pro 1 Banten. Jadi untuk Anda yang mau request lagu Ruang Rindu, masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda juga bisa berkirim pesan maupun salam ya kepada orang-orang terdekat yang tentunya berharga untuk Anda. Caranya mudah sekali, pendengar, di 08111450949.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan baru saja kita menikmati ya alunan lagu Oh Cintaku yang tentunya menemani Anda di malam hari ini. Siapa tahu ada yang kangen ya dengan cintanya masing-masing seperti itu. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di 08111450949 ya. Tidak perlu jauh-jauh dari Serang ini ya dengan Intan ya. Katanya mau request lagunya Humania yang bersama. Wow, ini lagunya udah dibilang lama-lama banget malayan. Karena ini rilisnya bahkan tahun 1995 ya pendengar. Dan kalau berbicara soal Humania, human ya, apakah ini duo pecinta manusia karena human ya. Nah, jadi kalau dilihat dari awal karirnya pendengar, Humania sendiri ini mengawali karir dengan merilis debut album pertama mereka yang judulnya Terserah pada tahun 94. Dan kemudian merilis album kedua dengan judul Sahabat Lama pada tahun 96. Bisa jadi yang lagu satu ini bersama ini salah satu lagu yang masuk di album Terserah ya pada tahun 1994 ya. Dan kemudian Humania kembali merilis album ketiga yang berjudul Interaksi pada tahun 2000 nih pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin pernah atau suka dengan lagu ini secara tidak langsung nostalgia ya soal bagaimana maknanya dan juga bagaimana rilisnya seperti itu. Dan langsung saja kami putarkan lagu bersama dari Humania.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Shape of My Heart ya pendengar. Dan kali ini lagunya dari Backstreet Boys ya. Dan ini merupakan grup vokal yang sampai saat ini lagunya juga terkenal dan kemudian legendaris ya, terutama yang I Want It That Way ya. Dan kalau dilihat dari sejarahnya pendengar, BSB sendiri singkatannya ini merupakan grup vokal yang berasal dari Amerika Serikat. Dan BSB sendiri, BSB ya, terbentuk pada 20 April 1993. Dan grup ini beranggotakan Nick Carter, Howie Darak ya, Brian Littrell, A.G. McLean, dan Kevin Richardson. Nah, namun pada tahun 2006, pendengar, salah satu personilnya Kevin Richardson memutuskan untuk keluar dari grup agar dapat meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Wah, ini nggak heran ya jika memang lagunya terkenal-terkenal dan kemudian banyak yang bagus pendengar, sehingga mungkin jadwalnya bisa dikatakan padat gitu ya, bahkan terlalu padat seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat dari albumnya ini sudah menghasilkan banyak ya, mulai dari tahun 96 hingga tahun 2022. Dan tentunya untuk Anda yang mau memutarkan atau menikmati lagu tersebut, tentu saja mudah sekali ya pendengar. Dan biasanya saat ini, akhir-akhir ini juga sering kita temui di media sosial ya, lagu-lagu dari Backstreet Boys ini. Dan selanjutnya juga ada lagu Yovie and Nuno yang kemudian ini merupakan lagu-lagu yang dihasilkan oleh grup musik tersebut, yang kemudian selain memiliki makna dan juga lagu-lagunya ini memiliki melodi yang indah ya pendengar. Dan langsung saja lagunya satu ini, Indah Ku Ingat Dirimu.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

94,9 FM Pro South Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 23:03 ya. Nah, ini siapa dari Anda yang mungkin ya, biasanya nih rutinitas ibu-ibu atau mungkin hiburan untuk ibu-ibu yang kemudian sangat suka maraton ya. Ini bisa maraton drama Cina, drama Korea maupun juga menonton film begitu. Biasanya kalau malam-malam ini sebagai penghibur setelah seharian mungkin ya disibukkan dengan aktivitas curi-curi untuk menonton film begitu. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang sengaja menonton film yang sudah sering ditonton ulang ya. Atau mungkin Anda salah satunya nih pendengar, karena selain ceritanya yang bisa dikatakan bagus ya, juga memberikan rasa yang nyaman karena bisa menghadirkan hal-hal tertentu yang tentunya ya berkesan untuk kita semua pendengar ya, atau berkesan secara pribadi atau versi personal begitu. Nah, ini ada alasan mengapa banyak orang ini menonton film yang sama berulang kali atau rewatch berulang kali ya. Diulangi mulu meskipun udah bosen tapi tetap aja diulangi. Nah, ini yang pertama, merasa nostalgia dengan adegan di film pendengar. Jadi beberapa adegan film dapat membangkitkan kenangan yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sih pengalaman bersama pasangan, mantan, atau keluarga sering membuat seseorang ingin menontonnya kembali. Ataupun memang film-filmnya itu memang relate ya pendengar dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya tuh aku banget gitu ya, atau saya banget nih versi karakter tertentu di film ini. Maka gak heran ya pendengar, akhir-akhir ini tuh film bioskop itu lebih relate kepada kehidupan sehari-hari ya. Dan kemudian yang kedua ini berkaitan dengan siapa yang main. Jadi aktor dan aktris yang berperan itu adalah idola pendengar. Jadi kehadiran aktor maupun aktris favorit ini sering menjadi alasan kita ataupun Anda begitu ya pendengar menonton film yang sama berulang kali. Karena biasanya sebagai penggemar ini akan menikmati kembali penampilan, pesona dan kualitas akting idola dalam film tersebut. Dan yang nomor tiga ini berkaitan dengan relate nggak ya film itu sama kehidupan kita. Karena bisa saja film tersebut menyuguhkan alur cerita yang menarik dan pesan moral yang mendalam. Dan karena cerita yang menarik ya, yang celup di hati begitu ya, yang menampar dan juga pesan, ada pesan moralnya nih pendengar, membuat penonton tetap menikmati film meski sudah menontonnya berkali-kali atau rewatch ya. Dan selain itu pesan moral yang disampaikan pun dapat memberikan pelajaran dan wawasan yang berharga ya. Tentu masih ada alasan-alasan lain yang tentunya menjadi hal yang bikin kita atau Anda ya pendengar sering menonton film yang sama berulang kali. Mungkin salah satu ini adalah film Titanic ya, dimana sudah lama banget tapi sampai sekarang tuh tetap jadi film legendaris ya, film andalan ketika ingin menonton film-film zaman dahulu nih pendengar.

Jangan pergi ya pendengar dari The Massive. Nah ini sekaligus ajakan untuk Anda supaya jangan pergi, karena saya masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar masih membahas soal perbincangan kita sebelumnya ya pendengar, yaitu beberapa alasan mengapa banyak orang nih sering menonton film yang sama berulang kali ya. Kalau misal pun Anda memiliki pendapat beda sendiri ya dari apa yang tadi sudah disebutin, langsung saja nimbrung gitu ya di 08111450949. Selain memang ceritanya yang relate ya dan ada pesan moralnya pendengar, ada juga mungkin pengen nonton lagi karena belum puas sebab ada bagian yang belum dipahami. Mungkin dari Anda pernah merasakan nonton film tapi kok bingung ini tuh maksudnya seperti apa, kok gak nyambung. Kemudian karena masih penasaran ingin ditonton kembali untuk bisa mendapatkan benang merahnya itu seperti apa pendengar ya. Dan kemudian yang terakhir ini justru bisa kita acungi jempol karena memang filmnya ini juara ya, memang bagus dan gak ngebosenin, apalagi kalau didukung oleh kekuatan acting yang kuat dari para pemainnya. Terus juga ada musik pendukungnya dan tentunya cerita yang memikat membuat penonton ingin kembali menontonnya. Bisa juga ceritanya memang jarang-jarang gitu ya pendengar ya, alias tidak gampang diduplikat ya. Atau memang justru unik sendiri nih yang bikin film-film tersebut bisa nyantol ya, atau tersimpan di dalam hati. Nah ini kalau ngomongin soal salah satu genre film yang dikaitin sama lagu, ada lagunya Mariah Carey dengan Fantasy.

Kristen malam ini ya. Dan kemudian masih ada lanjutan yang sebelumnya ya. Mungkin kalau berbicara soal nonton film, ya selain di rumah bisa juga di bioskop ya pendengar. Biasanya selalu ada film-film rilisan setiap bulan yang menjadi list untuk daftar tontonan ya. Jadi kemudian ada juga yang kemudian berkedok self-reward ya. Menonton setiap hari, bahkan bisa juga setiap minggu seperti itu ya. Nah ini bisa terjebak dalam gaya hidup konsumtif ya pendengar, kecuali memang bisa dikatakan udah financial freedom ya, sehingga mau setiap hari nonton film di bioskop, oke, maju aja gak apa-apa ya. Mau liburan habis dari Jakarta ke Singapura, Singapura pindah ke Vietnam mungkin ya, itu boleh-boleh saja asalkan sudah mencapai yang namanya financial freedom ya. Dan kemudian pendengar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumtif sendiri ya, karena memang hal-hal tersebut yang katanya mengaku ini bisa digunakan sebagai self reward, yaitu apresiasi terhadap diri sendiri ya pendengar, itu bisa terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas nih. Karena tentunya akan memiliki dampak jika melakukan gaya hidup tersebut ya pendengar. Yang pertama adalah terjerat utang nih, karena memang seseorang yang mengalami masalah keuangan ya, ini ditandai dengan kemunculan utang di mana-mana untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi ya. Apalagi sekarang sudah menjamurnya pay letter atau cicilan-cicilan ya yang mudah diperoleh pendengar. Dan tindakan ini tentunya bisa saja menyebabkan keterlambatan pembayaran di kemudian hari, dapat juga menyebabkan overthinking ya, seperti itu. Dan yang kedua, pasti kita semua mendambakan ya impian, yaitu financial freedom pendengar, karena pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial pendengar. Nah, pengeluaran yang berlebihan dan tidak terkendali untuk hal yang tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan ini semakin terbatas ya pendengar. Jadi ketika mungkin setiap bulan kita sudah mendapatkan pemasukan dari manapun, itu perlu untuk dikelola ya berdasarkan persentase masing-masing ya, agar mungkin persentase untuk tabungan ini tidak digunakan secara tidak bijak ya, seperti itu pendengar. Bahkan ada juga yang menggunakan jenis tabungan yang berbeda untuk masing-masing pengeluaran agar tidak tercampur-campur begitu ya pendengar. Dan kemudian yang ketiga di sini adalah bisa menyebabkan masalah kesehatan. Karena dengan overthinking itu bisa dampaknya ke masalah kesehatan mental juga ya pendengar, termasuk stres berkepanjangan. Karena kalau stres ini bukan hanya soal mental saja yang diserang, tetapi tubuh pun juga bisa diserang ya pendengar. Karena yang namanya dari pikiran ini bisa berpengaruh pada hal yang lain maupun organ lain ya. Dan yang terakhir tentunya ada pemborosan sumber daya alam pendengar. Karena perilaku konsumtif ini juga berpengaruh terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Karena memang tingginya permintaan barang mendorong penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya secara berlebihan. Nah tentunya pendengar, gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak ya pendengar. Tentunya dengan kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

mengungkapkan rasa sayang kepada orang terdekat, terutama orang tua, pasangan, atau siapapun orang terdekat kita, merupakan bentuk cinta dan asih, serta rasa bahagia memiliki mereka dalam hidup. Bagaimanapun, merekalah yang selalu mensupport kita. Mereka yang mendapatkan ucapan itu akan sangat merasa berharga, sebab mereka adalah orang terpilih yang berhasil bisa membuat satu orang bahagia, yaitu Anda.

Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Andi bisa kembali menemani Anda pendengar di hari ini ya, di hari Kamis 4 Juni 2026 ya, di Banten pagi ini pendengar sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di pagi hari ini di program Mutiara Pagi pendengar ya. Dan tema Mutiara Pagi pada pagi hari ini yaitu adalah menanggapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, bersama Ustadz Denny Rusli ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pada pagi hari ini akan membahas menanggapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ya.
1: Menggapai
0: ya. Baik, menggapai kasih Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Dan ya, bisa langsung disampaikan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema mutiara pagi kita kali ini adalah menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat penting dan sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayang itu sesuatu yang sangat besar nilainya tentu bagi kita semua. Sehingga Allah punya salah satu sifat dari Asmaul Husna itu adalah Rahman dan Rahim. Ya, kasih dan sayang. Tentu kasih atau rahmat Allah ini sangat penting dan sangat kita butuhkan. Bahkan bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi, kemudian keluarga bisa jadi, atau dalam konteks besar adalah bangsa dan negara yang diberi kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa, tidak ada tandingannya. Apa buktinya para pendengar rahimakumullah? Negara kita merdeka itu 17 Agustus 1945 yang mungkin beberapa bulan ke depan akan diperingati tahun 2026 ini. Itu jelas, sangat jelas sekali bahwa kemerdekaan merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah yang begitu besar kepada bangsa dan negara kita ini diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada bangsa Indonesia. Maka pondasi negara kita itu harus tentu berpondasi berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sehingga di Pancasila yang baru saja kita peringati hari kelahirannya beberapa hari yang lalu, 1 Juni 2026, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mendapat rahmat Allah, atau keluarga, atau bahasa negara, luar biasa. Pada pendengar rahimakumullah. Cuma bagaimana agar kita bisa mendapat rahmat Allah, maka kesempatan ini coba kita akan kupas tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para pendengar rahimakumullah, menggapai kasih sayang Allah atau rahmat Allah dapat diraih dengan meningkatkan ketakwaan, konsisten menjalankan amalan wajib dan sunnah, serta menyayangi semua makhluk. Kasih sayang atau rahmat Allah adalah kunci utama seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat kelak. Ya, jadi kunci ini, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah adalah kunci utama seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaannya sejati di dunia dan keselamatan di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, menurut petunjuk Al-Quran, hadis, serta penjelasan para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau menyampaikan beberapa cara-cara utama untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa cara-cara utama untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mendekatkan diri melalui amal ibadah. Ya. Jadi caranya yang pertama, mendekatkan diri melalui amal ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kewajiban kita itu ada tiga. Para pendengar rahimakumullah, Allah menciptakan kita. Yang pertama adalah ibadah. Di kewajiban kita, tugas utama kita, ya, Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Ya, tugas kita yang pertama. Sehingga seluruh aktivitas baik kita niati ibadah kepada Allah. Ada ibadah mahdoh,

Nah, itu kan tidak langsung, tapi kita bisa diniati itu ibadah. Berangkat dari rumah ke kantor, maka diniati bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ditambah nawaitu an ujahida fi sabilillah. Nah, itu berniatkan ibadah. Ya, jadi muamalah ma'al makhluk. Bermuamalah, berkomunikasi, bercengkrama, bersosialisasi. Ya. Itu dengan makhluk, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pertajam, perkuat. Ya. Tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tentu dengan memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an itu cara mendekatkan diri kita melalui amal ibadah. Memahami Al-Qur'an, ya, dengan tentu ada lima kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Apa kewajiban kita para pendengar kepada Al-Qur'an itu? Yang pertama adalah membenarkan, ya, membenarkan bahwa semua ayat-ayat atau firman-firman Allah dalam Al-Qur'an adalah mutlak kebenarannya. Meyakini kebenaran Al-Qur'an. Tidak ada satupun ayat, bahkan huruf, ya. Karena dalam Al-Qur'an tidak hanya berbentuk ayat, tapi ada ayat yang bentuknya huruf, seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, ya, ta, sin, mim, macam-macam, ya. Qaf bisa jadi. Nah, ini para pendengar rahimakumullah harus diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Quran itu absolut mutlak kebenaran. Itu yang pertama kewajiban kita. Yang kedua, membacanya Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya. Ketika kita ta'awud, basmalah, dan membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadirkan hatinya ketika membaca Al-Quran. Khusyuk. Ya, apalagi di waktu-waktu tertentu, umpamanya pada maghrib, pada subuh, kemudian pada sepertiga malam kita membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dan itu kewajiban kita. Dan membaca Quran saja termasuk kategori ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, akan menjadi ibadah ketika kita membaca Al-Quran. Dan banyak keutamaan, bahkan mujizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran bagi umat Islam ini yang selalu membaca Al-Quran. Bahkan dengan Quran ini orang bisa hebat. Jangankan mengkaji, merenungi, membacanya luar biasa. Kori-kori kita, kori-kori terkenal kita itu bisa hebat dengan membaca Al-Quran. Ya, bahkan ketika kita ingin mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Quran baca, ya, bahkan Quran akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita, ya, di akhirat kelak, ya, atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu yang kedua, membacanya. Yang ketiga adalah mengkaji, ya, mengkaji, merenungi, nah, dan memahami setiap makna Al-Quran, baik makna yang tekstual dalam Al-Quran maupun makna yang kontekstual. Ya. Ini harus dikaji karena Quran ada makna tekstual, ada kontekstual, ada makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, ada yang semangat-semangat dalam Al-Quran. Nah, ini semua lengkap tentu para pendengar rahimakumullah. Nah, kemudian yang keempat, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan keseharian. Ya, sehingga kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah seperti apa, adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan itu akhlak dan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, mendakwahkan. Ya, seperti mutiara pagi ini bagian dari mendakwahkan Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat Quran yang dikaji, didakwahkan, disampaikan, dijelaskan kepada para pendengar rahimakumullah. Jadi, ya, memahami Al-Quran dengan cara meyakini kebenaran, membaca, merenungi dan memahami.

0: kemudian mengamalkan dalam kehidupan keseharian dan mendakwahkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya menjaga ibadah wajib, ya, ibadah wajib seperti menegakkan sholat lima waktu tepat waktu dan menunaikan kewajiban lainnya secara konsisten. Ini yang harus dilakukan bagaimana kita meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak amalan sunnah, melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah setelah ibadah wajib terpenuhi. Ya, seperti kita makan umpamanya, kalau kita makan nasi, kalau makan kita tidak pakai nasi, dianggap belum makan. Tapi kalau sudah makan nasi, dianggap makan. Tapi makan akan lebih nikmat, akan lebih enak kalau ada teman-temannya. Ada lauk-pauknya, ada sayur-mayurnya, ya, bahkan ada penyedap lain. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan kita di dalam meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbanyak amal-amal sunnah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, infak, ya, terus hubungan sosial yang baik, itu kan harus kita perbaiki. Nah, itu mendekatkan diri melalui amal ibadah. Yang kedua, para pendengar rahimakumullah, adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit, dengan lisan, dengan hati, dengan amal. Ini banyak keutamaan-keutamaan tentang zikir. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, nassu hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladhi yudkuru rabbahu wal ladhi la yudkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan mati. Ini para pendengar rahimakumullah. Artinya atau maknanya adalah, jika orang rajin berzikir, berarti seorang mukmin itu hatinya hidup. Ya, zikir adalah kehidupan hati seorang mukmin. Tanpa zikir, hati menjadi mati dan jauh dari ketenangan. Sehingga tentu harus didasari juga dengan keimanan, ketenangan jiwa, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain, ini hadis riwayat Tirmizi, nasu hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi banyak anjuran, ya, contoh-contoh yang dilakukan baginda Rasulullah tentang zikir ini. Zikir membawa ketentraman hati para orang yang berzikir di waktu pagi dan petang. Ya. Luar biasa para pendengar rahimakumullah. Sehingga kata Allah jaminannya, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang selalu zikir kepada Allah akan tenang hatinya. Yang kemudian selanjutnya, mendahulukan cinta kepada Allah, memilih apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsu pribadi. Inilah cara kita meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan cinta kepada Allah. Ya, seperti kita kemarin melaksanakan ibadah kurban itu bagian daripada cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kita mencontoh bagaimana Rasulullah, ya, mendidik kita mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenal Asmaul Husna, merenungi kebesaran nama-nama dan sifat Allah. ya, terutama seperti di mukadimah saya tadi tentang sifat Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang tentu tersurat di dalam surah Al-Fatihah. Ada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi Allah memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ya, maka orang itu harus dua-duanya. Rahmannya kita lakukan, kita renungi, kita besarkan. Rahimnya juga sama. Orang yang dikasih, ya belum tentu disayang. Tapi orang yang disayang pasti dikasih. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, cara memperbaiki hubungan dengan Allah adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yakni dengan menyesali kesalahan dan aktif memohon ampunan. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang rajin dan selalu bertaubat, dan orang yang selalu bersih itu. Baik bersih dalam konteks zahir maupun bersih dalam konteks psikis atau batinnya bersih, hatinya bersih. Allah sangat suka itu kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, maka ada cerita kan sedikit nih, cerita sedikit yang menggambarkan bahwa taubat itu jangan dinanti-nanti. Cerita sedikit begini para pendengar rahimakumullah. Ada seorang kiai besar sebetulnya di Bandung. Dia banyak undangan ceramah di mana-mana di hari-hari besar Islam. Berangkatlah si kiai itu kepada satu tempat karena banyak jadwal. Berangkatlah dari rumah dengan terburu-buru karena mengejar waktu dengan seorang sopir tentu. Berjalanlah atau berangkat ke satu tempat. Di jalan itu ternyata ada hujan, hujan, ya, sehingga hujan itu mengotori mobilnya, mobil kiai tersebut. Kata kiai kepada supirnya, "Pir, karena kita akan sampai ke tempat yang banyak orang, kalau mobil ini kotor kita malu, ya. Karena itu mari kita cuci dulu ini mobil, mampir sebentar ke tempat cucian mobil supaya jangan kotor karena akan ke tempat banyak orang." Apa kata supir para bangga rahimahumullah? "Pak Kiai, ini mobil jangan dicuci. Nanti juga kotor lagi." Nah, itu kata si sopirnya itu. Kiai hanya tersenyum saja gitu kan. Sedikit geleng-geleng kepala. Ya, akhirnya lanjut. Itu mobil tidak dicuci. Sebelum sampai ke tempat acara, kata kiai bilang kepada sopir, "Pir, kita datang ke sana kan belum tentu langsung dikasih makan atau disuguhi makanan. Dan kita dari rumah tadi agak terburu-buru karena mengejar waktu, tidak makan dulu. Kita makan dulu." Wah, gitu kan? Kata kiai, "Makan dulu." Kalau diajak makan, seneng banget itu supir. Langsung itu mobil dibelokkan ke rumah makan, ya, kemudian parkir dan turun. Itu kiai dengan sopir. Karena sopirnya mungkin lapar juga, dia lebih dulu ya jalannya daripada kiai. Ketika si sopir akan mengambil piring kemudian memasukkan nasi, tangannya ditarik sama kiai. "Sopir, jangan makan, nanti juga lapar lagi." Baru dia sadar. Artinya para pendengar rahimakumullah, kalau kotor bersihkan, kalau lapar makan. Ini juga kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, taubat. Berbuat salah, taubat. Berbuat hilaf, taubat. Jangan dinanti-nanti. Belum tahu kita ke depan seperti apa, apakah hidup atau enggak. Gitu. Maka ya bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ditunggu nanti taubatnya di Idul Fitri, ya taubatnya di Hari Raya Idul Adha, taubatnya di umur 40, 50, 60 tahun, tidak juga. Ya, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang senang bertaubat dan tentu bersih orang tersebut. Maka mari para pendengar rahimakumullah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali kesalahan, dan aktif memohon ampunan karena Allah saat mencintai hambanya yang bertaubat. Kemudian yang terakhir tentu para pendengar rahimakumullah, bagaimana cara utama kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menebar kebaikan pada sesama. Caranya bagaimana? Menyayangi makhluk di bumi. Ini nih yang barangkali para pendengar rahimakumullah yang sering kita lupakan. Padahal bumi luar biasa memberikan manfaat kepada kita. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada dedaunan, bagaimana kita bisa bernafas? Ya, karena tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen yang dihisap oleh kita semua, alam bisa memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Maka sayangi makhluk di bumi termasuk alam. Jangan sampai dirusak, eksploitasi, ya digunduli, ya rusaklah itu. Ya kalau itu rusak, maka akan berakibat kepada kita. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Sesungguhnya kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia. Akibatnya akan datang ke kita juga. Bahkan orang yang tidak berbuat pun akan kena bencana tersebut. Maka sayangi makhluk di bumi. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, dan lingkungan sekitar demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan amarah. Nih, cara menebar kebaikan kepada sesama. Mengendalikan emosi dan menjadi pribadi yang pemaaf ya terhadap kesalahan orang lain. Jangan jadi pendendam. Ya, Allah itu memiliki sifat hilim. Apa hilim itu? Ya tidak dendam. Yang sudah-sudah ya. Pandangannya wal tangdu nafsu maqaddamat ligad, ke depan. Ya. Kita tidak akan maju kalau selalu membicarakan masa lalu. Ya, udah lewat. Sekarang itu masa saat ini dan masa yang akan datang. Maka amarah kendalikan dengan baik. Karena amarah akan merusak kepada kita, menjerumuskan kita. Inna nafsa la'amartu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah akan mengajak kepada kejelekan. Tahan walaupun berat, ya. Jadilah orang yang pemaaf pada kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, para pendengar rahimakumullah, adalah dengan berbaik sangka. Khusnuzon. Selalu berprasangka baik atas segala takdir dan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Ya, itu pilihan terbaik atau takdir yang terbaik buat kita semua. Karena Allah Maha tahu kepada kita semua. Maka mari kita berkhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Ya, selalu berprasangka baik atas segala takdir dan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Inilah para pendengar rahimakumullah, ya, bagaimana menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar rahimakumullah.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan mungkin ada satu pertanyaan dari pendengar nih, ada Hendra di Kota Serang. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya apakah kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang yang rajin ibadah atau juga kepada mereka yang masih banyak kekurangan dalam beragama? Seperti itu Ustaz untuk pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih sayang Allah itu, karena kan ada rahman, ada rahim. Ya, kasih Allah itu diberikan kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang mukmin, orang muslim, ya, non Islam sekalipun Allah kasih, ya. Bahkan mungkin kalau melihat kenyataan orang yang tentu jauh dengan Allah, bahkan orang yang tidak mengimani akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, secara ekonomi mereka lebih hebat, lebih maju, lebih kaya raya, ya, daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini akan keesaan Allah dan kerasulan kanjeng Nabi Muhammad. Itu namanya kasih, ya, atau menyebutnya nikmat kecil, ya. Orang akan diberikan nikmat kecil oleh Allah, Allah punya sifat rahman, pengasih, dikasih semua. Pak Hendra, mau yang rajin, mau yang tidak rajin, mau yang beriman, tidak beriman, ya muslim, non-muslim, dikasih. Tapi ingat, nanti ada rahim, nikmat besar. Nikmat yang diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diingat dan diperdalam, dipertajam tentu tentang keyakinan ini. Ya. Jadi urusan yang sifatnya antara ibadah dan duniawi sesungguhnya tidak ada hubungan secara khusus. Karena kata Imam Nawawi atau Syekh Nawal Bantani mengatakan ikhlas itu ada tiga. Ada orang yang beribadah umpamanya kepada Allah tapi masih mengharapkan sesuatu. Umpamanya kita sholat duha, mengharapkan kaya. Ikhlas sih, tapi ada embel-embelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ikhlas memang tidak mengharapkan apa-apa. Ibadah saja. Ya sholat itu perintah Allah, puasa itu perintah Allah. Kemudian duha, tahajud perintah Allah, tidak ada embel-embelnya. Nah, yang ketiga tentu orang yang selalu menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat ungkapan Robiatul Adawiyah, Pak Hendra. Ya Allah, kalau saya ibadah karena saya inginkan surga, maka jauhkan saya dari surga. Ya Allah, kalau saya ibadah ini takut masuk neraka, masukkan saya ke neraka. Tapi kalau kita ibadah, saya ini ibadah semata-mata karena mencari ridho-Mu, ya, maka ditempatkan di mana saja, kami ikhlas. Malaikat Malik yang bertugas di neraka, merasa panas tidak? Tidak, karena dia ridho. Ya. Allah ridho kepada malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Nah, jadi ibadah kita itu jangan dikaitkan dengan sesuatu, ya, yang diinginkan atau imbalan dari Allah. Sudah ibadah saja semata patali lillah, lillah, lillah, lillah, lillah. Nah, itu. Dan yang saya ingin tegaskan di sini, Pak Hendra, ingat bahwa kita akan pulang ke kampung akhirat sehingga kita perlu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmannya sudah Allah kasih, ya. Maka sayangnya pun harus. Maka orang yang dikasih belum tentu disayang. Tapi orang yang disayang pasti dikasih oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Hendra.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya pada pagi hari ini dan juga sudah menjawab satu pertanyaan dari pendengar, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz, selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, ya, dengan tema menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Denny Rusli. Pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Persiapan-persiapan untuk merekrut tenaga pengajar khusus di bidang bahasa Prancis. Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, maka itu wajib kita lakukan.
3: Jadi di setiap puskesmas atau paskes rumah sakit itu ada surveillance, PJ surveillance-nya.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Prancis di sekolah meski regulasinya belum terbit. Dinas Kesehatan Kota Serang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Serang. Berikut berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Prancis di sekolah meski regulasinya belum terbit. Lucia Stari melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kota Serang mulai menyiapkan langkah antisipasi jika pemerintah pusat nantinya menerapkan bahasa Prancis sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Namun keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama yang saat ini masih dipetakan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Serang menyatakan belum menerima regulasi resmi yang mewajibkan bahasa Prancis diajarkan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.
2: Merekrut tenaga pengajarnya, karena stok di kita nih, terutama di SMP, saya belum melihat ketika pemetaan kebutuhan untuk bahasa Prancis hari ini belum terlihat ya, dengan basis sarjana bahasa Prancis itu misalnya ya. Maka dibutuhkan payung hukum, dibutuhkan mekanisme, dibutuhkan juga persiapan-persiapan untuk merekrut tenaga pengajar khusus di bidang bahasa Prancis tersebut. Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, maka itu wajib kita lakukan. Gitu.
4: Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan menyiapkan dua skema, yakni mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan membuka peluang rekrutmen tenaga pengajar baru jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan akan ada masa transisi apabila kebijakan baru diterapkan, sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyesuaikan kurikulum dan menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar. Saat ini, fokus Dinas Pendidikan masih pada implementasi pembelajaran bahasa Inggris yang mulai diterapkan secara bertahap. Sejumlah sekolah bahkan telah menjalankan program pembiasaan penggunaan bahasa Inggris pada hari-hari tertentu sebagai bagian dari penguatan kemampuan bahasa asing siswa. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Saudara, berikut feature tentang seorang pemuda bernama Acid yang memilih putus sekolah dan bekerja menjual batagor disampaikan Jalia Winarti.
5: Terik matahari siang itu terasa menyengat. Musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino membuat udara di Kabupaten Lebak terasa lebih panas dari biasanya. Namun cuaca tidak menyurutkan semangat Rosid, pemuda asal Cikesik, Pandeglang yang akrab disapa Acit. Di balik gerobak batagor sederhana miliknya di kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung, senyum ramah pemuda 18 tahun ini terus mengembang menyambut para pembeli yang mengantri. Sudah 2 bulan terakhir, Acit menekuni profesi sebagai penjual batagor. Sebelumnya, lulusan Madrasah Tsanawiyah itu bekerja sebagai kuli bangunan. Namun pekerjaan yang berat membuatnya mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di perantauan. Lebih dari setahun, ia meninggalkan kampung halaman dan hidup seorang diri di Rangkas Bitung. Jauh dari keluarga, membuatnya belajar mandiri sejak usia muda. Berjualan batagor menjadi pilihan yang menurutnya lebih ringan sekaligus memberikan kesempatan untuk membantu perekonomian keluarga. Setiap hari, Acit mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga menjelang waktu isya atau sampai seluruh dagangannya habis terjual. Batagor yang dijajakannya bukan hasil produksi sendiri. Ia mengambil dagangan dari seorang juragan dengan sistem bagi hasil. Di balik kesibukannya melayani pembeli, tersimpan alasan sederhana yang membuatnya terus bertahan. Keinginannya bekerja muncul dari hati sendiri demi meringankan beban ekonomi orang tua di kampung halaman.
6: Baru ini mah, baru mau pulang, gimana ya?
7: Hari bisa habis berapa jualan?
6: Hari 5, 6, 7, 8.
5: Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, sebagian penghasilannya rutin dikirim kepada orang tua. Sisanya digunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama merantau. Bagi sebagian orang, jumlah uang yang ia kirim mungkin tidak seberapa. Namun bagi Acit, setiap rupiah yang sampai ke tangan orang tua menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Di tengah keterbatasan, ia tetap menyimpan harapan besar untuk masa depan.
7: Jadi sebelum jualan batagor, jualan kerja apa?
6: Bangunan.
7: Oh, nggak malu gitu, masih muda udah kerja gitu.
5: Di bawah terik matahari dan di balik gerobak batagor sederhana, Acit sedang menapaki jalan hidupnya. Dengan kerja keras dan ketulusan membantu keluarga, pemuda itu membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari niat tulus untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Demikian Picture dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tangerang berhasil menjaga stabilitas perekonomian daerah dengan mencatatkan angka inflasi terendah di Provinsi Banten. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, menuturkan, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang baru saja merilis angka inflasi Kota Tangerang pada bulan Mei yang berada di angka 1,96% year on year. Berdasarkan data tersebut, stabilitas inflasi Kota Tangerang berjalan sangat konsisten sejak awal tahun 2026, khususnya dalam 3 bulan terakhir yakni Maret dengan 3,10%, April 1,54% dan Mei 1,96%. Ia melanjutkan, penyumbang inflasi pada bulan Mei didominasi sejumlah komoditas pangan yang mengalami pertumbuhan permintaan sepanjang periode menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir pekan kemarin, seperti cabai merah, kue kering, dan minyak goreng yang berkontribusi menyumbangkan inflasi sebesar 1,6%. Dinas Kesehatan Kota Serang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Serang. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang ditularkan melalui paparan urin, kotoran, maupun air liur tikus tersebut. Ilma Afia melaporkan.
3: Hantavirus ini yang disebabkan oleh tikus. Jadi di sini, apabila terkontaminasi dengan kayak apa kotoran tikus, air liur, gigitan tikus itu bisa mengakibatkan hantavirus ini.
8: Dinas Kesehatan Kota Serang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Serang. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang ditularkan melalui paparan urin, kotoran, maupun air liur tikus tersebut. Ketua Tim Surveillance Imunisasi Krisis Kesehatan Haji dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang, Herawati, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan melalui sistem surveillance yang berjalan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini apabila ditemukan kasus yang mengarah pada infeksi hantavirus. Menurut Herawati, hingga kini belum ada laporan kasus hantavirus yang masuk dari puskesmas maupun rumah sakit di Kota Serang. Namun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat penyakit tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila tidak ditangani dengan cepat.
3: Belum ada sih Mbak, mudah-mudahan nggak ada ya, jangan sampai ada gitu. Jadi di setiap puskesmas atau faskes rumah sakit itu ada surveillance, PJ surveillance-nya, jadi harus dikuatkan. Pemantauan dan pelaporan kasus di puskesmas dan rumah sakit itu lewat PJ surveillance itu ya, jadi kita tahu tuh ada kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat ya, itu ada laporannya.
8: Dia menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Serang telah memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan penyakit melalui petugas surveillance di fasilitas kesehatan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat juga terus dilakukan sebagai langkah pencegahan utama. Herawati menuturkan hantavirus dapat menular melalui partikel udara yang tercemar kotoran ataupun urin tikus, maupun kontak langsung dengan benda yang telah terkontaminasi. Gejala awal penyakit tersebut antara lain adalah demam, mual, muntah, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan pada kondisi yang lebih berat. Dinas Kesehatan Kota Serang mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, serta menutup akses masuk tikus ke dalam rumah. Warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi penyakit menular, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dari Serang, Banten, Ilma Afiah melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar. Timnas basket putri U18 mengawali FIBA Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda Putri menundukkan Singapura dengan 66-49 pada laga yang berlangsung di Filipina Selasa 2 Juni 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan. Konsistensi permainan membuat tim Merah Putih mampu mengendalikan jalannya laga. Arika Safa menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia pada pertandingan tersebut. Dia membukukan 14 poin, 2 rebound, dan 3 assist sepanjang pertandingan. Indonesia unggul 15-11 pada kuarter pertama setelah langsung menekan sejak tip-off. Keunggulan tersebut terus bertambah pada kuarter kedua dengan skor sementara 32-19. Sekian warta berita saat ini. Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Prancis di sekolah, meski regulasinya belum terbit. Dinas Kesehatan Kota Serang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 94,9 FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. All right, let's go.

Pendengar, masih bersama saya Bram Adi di Banten pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan ya update informasi cuaca terkini ya untuk wilayah Banten dan sekitarnya ya pendengar. Dan akan disampaikan oleh prakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store.

0: Jakarta ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
1: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar ya, dan saat ini sudah terhubung bersama prakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya, ada Ibu Nindya ya, untuk menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Selamat pagi Bu Nindya. Selamat pagi. Bisa langsung disampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini.
2: Baik. Selamat pagi.

0: Anda berada kesempatan ini kami cari DM tadi dua menyampaikan bahasa untuk Provinsi Banten untuk kami ini dari budak untuk pagi kalau umum potensi maka di wilayah Banten berawan terdapat potensi hujan di wilayah Banten seperti di Pulau Ampel dan kemudian untuk siang sore hari umum buat cuaca akan berawan dengan potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Sembilan Gunung, Sadoharjo, Banten, Kartanegara, Koranco, Bitung, Cipul, Lebak, dan Bukong, Tanjung Gajah, Cibaraksa, dan Kutar, serta membuka Cipeta. Kemudian untuk melaksanakan secara memperlambat dengan terdapat potensi pertandingan di beberapa wilayah di wilayah Kabupaten Tangerang, sebagian wilayah Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk di hari diperkirakan secara berkawan. Untuk suhu udara sendiri pada hari ini antara 23.4°C dan kelembaban udara antara 50% dan 90%. Untuk arus secara umum dari arah timur utara dengan 5 hingga 35 km/jam. Untuk peringatan pagi hari pada hari ini perlu diwaspadai dia yang hingga lembab. Dapat serta angin kencang kalau terjadi hingga sore hari di wilayah kabupaten bagian utara untuk bagian utara lalu di kabupaten selatan kabupaten tangerang bagian selatan dan juga kota tangerang untuk potensi terjadi pada hari ini mulai diwaspadai adanya gelombang dengan ketinggian 1,2–1,5 meter atau dengan potensi sedang dapat pandai pelayaran saat
1: baik, terima kasih Ibu Nindya ya untuk laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar ya, perakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menutup 116 titik perlintasan sebidang yang beresiko tinggi. Langkah keselamatan perjalanan tersebut merupakan bagian utama dari target penutupan sebanyak 172 perlintasan prioritas. Realisasi penutupan jalan kereta tersebut kini telah mencapai angka 67% dari target awal. Sementara itu sebanyak 56 titik perlintasan lainnya masih berada dalam tahap proses koordinasi penyelesaian. Manajemen perusahaan perkereta apian nasional tersebut merilis data capaian keselamatan pada Rabu 3 Juni 2026. Program penutupan tersebut merupakan agenda penanganan komprehensif terhadap ribuan titik perlintasan kereta tidak terjaga. KAI mencatat ada sebanyak 1.810 perlintasan kereta api tidak terjaga yang tersebar secara nasional. Dan sebanyak 1.638 titik menjadi prioritas peningkatan keselamatan dan pengamanan melalui berbagai langkah di lapangan. Dan saat informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar kami akan bergabung bersama RRI Programa 3 siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.